0: dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NO dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi yang 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senangkan sih, Mas. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usul khatimah. Jadi yang 5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% 5%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, gol!
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai

0: Kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang. Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut. Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Kayu itu kalau kena ular, kasih potongan sedikit benja makan. Di hutan ada, tapi dia punya biji itu kadang bawa bisa tanam juga. Tapi nanti pakai musim, jadi nanti kalau ada musim baru dia bisa berbuah. Kayu ini sudah lama. Ini dari turun temurun dari orang tua. Dari nenek moyang sampai orang tua. Sampai sudah meninggal, jadi orang tua kasih lagi untuk kanak-kanak.
1: Itulah penjelasan singkat dari Bapak Yosua Marandov, pengobat tradisional asal Biak yang secara khusus menangani masyarakat yang mengalami gigitan ular berbisa. Indonesia sejak lama dikenal sebagai negeri yang kaya akan ramuan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya datang dari Biak Papua, sebuah metode pengobatan yang dipercaya ampuh untuk menyembuhkan korban gigitan ular berbisa, yakni dengan menggunakan kulit pohon kayu ular. Menurut Yosua Marandov, pohon kayu ular merupakan tanaman khas Biak yang tumbuh di hutan. Meski begitu, tanaman ini juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah melalui biji buahnya yang hanya akan bertumbuh pada musim tertentu.
0: Memang ada, tanaman itu ada, pohon itu. Tapi ya, kadang sulit sedikit kita dapat. Tapi di Biak ada. Memang di hutan ada, tapi dia punya biji itu kadang bawa bisa tanam juga. Tapi nanti pakai musim, jadi nanti kalau ada musim baru dia bisa berbuah. Kayu itu kalau kena ular, kasih potongan sedikit benja makan, tidak boleh banyak karena kayu itu panas, dia lebih pedis dari rica itu. Yo, jadi biasa saya kasih itu, orang kena itu dan datang itu saya kasih potongan saja, dorang kunyah dulu, saya bilang kunyah baru telang.
1: Bapak Yosua Marandov mengatakan pengobatan tradisional ini telah dilakukan keluarganya untuk masyarakat Biak sejak tahun 70-an. Metode ini pun sebenarnya sudah diwariskan dari para leluhur dan terus dilanjutkan secara turun-temurun hingga sekarang.
0: Dari tahun 80-an, 70-an, turun-temurun dari orang tua, dari nenek moyang sampai orang tua, sampai sudah meninggal, jadi orang tua kasih lagi untuk kanak-kanak. Kayu ini sudah lama. Biasa orang datang, saya kasih obat terus.
1: Pengobatan tradisional untuk menyembuhkan gigitan ular berbisa ini dilakukan dengan memanfaatkan sayatan kulit pohon kayu ular yang akan dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya, kulit pohon tersebut kemudian diparut dan dicampur dengan tembakau dari sebatang rokok. Setelah itu, ramuan ini digunakan dalam proses pengobatan di mana asap rokok yang dihasilkan juga ditelan oleh pasien sebagai bagian dari terapi tradisional tersebut.
0: Jadi itu kayu itu, pertama itu saya harus kasih potongan sedikit begini, orang harus makan ke muka dulu. Makan selesai, baru saya cukur lain. Cukur baru campur dengan rokok. Kasih jahit asap.
2: Ya. Baru asapnya ditelan.
0: Ya, ditelan. Tidak boleh buang. Harus tarik asap itu ke dalam. Saya pakai kasih keluar apa racun itu. Baru saya tiup jap kepala, baru tarik jap punya ini, badan, iyo, tarik badan ke bawah. Lalu itu tarik, baru tarik kuku, jari, apa kaki, jari tangan, sudah selesai.
1: Saat pasien datang untuk berobat, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi sebelum menjalani rangkaian pengobatan. Salah satunya, mereka tidak diperbolehkan langsung memasuki rumah pengobatan tradisional tersebut. Berikut penjelasannya.
0: Karena ular ini kalau gigit orang itu, dia belum bisa masuk ke dalam rumah. Karena kalau masuk ke dalam rumah, dia puracun cepat naik. Dan dia harus duduk di luar. Jadi biasa orang datang kemari mau berobat itu, saya suruh duduk di luar. Kamu duduk di luar. Jadi karena kalau masuk itu nanti dia puracun itu cepat naik. Kalau memang mau datang berobat, harus duduk di luar. Tidak boleh masuk ke dalam rumah. Karena kalau masuk ke dalam rumah itu, dia punya racun itu cepat naik. Nah, ular itu lambat dari 24 jam itu sudah lewat. Dia tidak bisa 2-3 hari.
1: Bapak Yosua Marandov berpesan kepada masyarakat Biak agar segera memberikan penanganan apabila ada keluarga atau kerabat yang terkena gigitan ular berbisa. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke rumah pengobatan tradisional miliknya yang beralamat di Snerbo, tepatnya di Kampung Kinmom.
0: Ya, apa saya kalau memang kalau ada yang kena ya Kalau sempat bisa cari obat ya mungkin. Kalau kenal saya di sini ya bisa datang juga Thomas punya bisa bantu. Di Snerbo.
2: Snerbo.
0: Iya, di Snerbo. Kampung ini Kinbom. Kalau dorang kenal dorang biasa datang di rumah itu. Kalau saya itu ada di rumah itu ya kasih obat. Tapi bukan saya sendiri, saya pun adik-adik. Biasa kita pakai semua. Karena semua masuk hutan. Jadi kalau saya tidak ada, ya sudah saya pun adik-adik nanti ada yang di rumah.
1: Demikianlah informasi mengenai pengobatan tradisional dari Biak Papua yang telah diwariskan turun-temurun dan terbukti ampuh menyembuhkan gigitan ular berbisa. Metode pengobatan tradisional yang memanfaatkan kulit pohon kayu ular serta tembakau dari rokok menjadi bukti betapa kayanya hasanah ramuan tradisional yang dimiliki Indonesia. Selain itu, pentingnya menjaga kelestarian tanaman ini serta memahami aturan-aturan yang ada dalam proses pengobatan, menjadikan warisan budaya ini tetap relevan hingga kini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Semoga semakin banyak orang yang dapat memanfaatkan warisan leluhur ini untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga kesejahteraan. Sekian kebersamaan kita kali ini mengenal pohon kayu ular sebagai salah satu pengobatan tradisional dari Biak Papua. Saya Eta Rumngefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Showima Kasumasa.

Dunia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: sudah jadi kewajiban kita melestarikan tempat bersejarah. Katanya mau jalan-jalan ke tempat wisata. Kenapa malah ke gua mengerikan kayak gini sih?
1: Ya ampun, ini tempat wisata bersejarah, situs peninggalan Perang Dunia Kedua. Namanya Gua Jepang atau yang biasa masyarakat sini namakan Gua Bintari.
0: Oh ya?
1: Iya, dan kalau ditelusuri bisa tembus sampai di Gua Lima Kamar.
0: Wow.
1: Nah, di situ ada 3 prasasti dari 3 bahasa, Jepang, Inggris, dan Indonesia. Bertuliskan Monumen Perang Dunia Kedua. Monumen ini mengingatkan kita tentang kekejaman perang dengan segala akibatnya agar tidak terulang lagi.
0: Dengan bukti sejarah seperti ini, kita jadi tahu ya tentang sejarah bangsa.
2: Biarkan bukti sejarah menceritakan kisahnya.

Iya, satu dari GAC featuring Young Lex dengan Slow hadir menemani Anda pendengar. Selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Ya, berbagai informasi ragam acara Share Plus 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, edisi Rabu, hari ke-24 di bulan Juni 2026 ya, tidak terasa. Ya, waktu bergulir terus jelang pukul 10 lebih 14 menit. Senang rasanya saya Yapi bisa hadir kembali menyapa dan juga menemani Anda pendengar menggantikan rekan saya Fani yang sudah hadir menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi hingga tepat pukul 10 saat ini. Nanti untuk program biak siang hingga pukul 15 atau ke jam 3 sore beragam informasi berbagai acara Share Plus 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk program biak siang edisi 24 Juni 2026. Ya, beragam hiburan saya hadirkan terus menemani Anda hingga pukul 11. Kita akan berganti untuk segmen acara Share selanjutnya menemani Anda di program biak siang edisi hari ini.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, kita langsung saja menuju reporter Oki Penontoan yang akan melaporkan secara langsung yang melaporkan secara langsung dari Gedung Negara terkait dengan penerimaan 30 mahasiswa KKNPN UGM Elok 2026 oleh Bupati Biak Numfor di Gedung Negara saat ini. Langsung saja kita menuju rekan reporter Oki Penontoan, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih Rekan Yapi, pendengar, pemirsa. Beberapa saat lalu, Bapak-Bapak Kebiasa Bajor, Bapak Markus Kepianus Wansembra menerima kedatangan dari 30 mahasiswa KKN atau Kuliah Kerja Nyata Peduli Pengembangan Nusantara KKN PPN dari Universitas Gajah Mada UGM untuk KKN UGM Elok 2026. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bupati, kemudian juga didampingi oleh dosen bimbing, ada Bapak Rahmat kembali lagi di pihak sini. Nah, saya langsung bersama Bupati Biak Numfor Bapak Markus Octavianus Mansnendra. Bapak, ini bisa disampaikan ke pendengar yang menyimak yang dari daratan sampai di kepulauan Pak terkait dengan kembali hadir tahun ini hari-hari mahasiswa, ada sebanyak 30 mahasiswa UGM di Biak, dan kemana saja dan apa yang perlu disampaikan khususnya bagi masyarakat yang ada di pulau yang menjadi tempat lokasi KKN. Silakan Pak.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang, Mbak Oki dan juga seluruh pendengar setia RRI di mana saja berada. Ya, saat ini kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026. Dalam rangka melakukan KKN Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Biak Numfor, dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini. Dalam proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari di lokasi pelaksanaan KKN. Dan tepatnya tahun ini pelaksanaan KKN UGM tahun 2026 ini kita arahkan di distrik Aimando, tepatnya di Kampung Saribra, Pulau Bromsi ya. Ini itu salah satu tujuannya adalah ya pertama para mahasiswa ini melaksanakan tugas mereka dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kita berharap para mahasiswa ini ketika melaksanakan tugas KKN ini bukan sebuah formalitas yang mereka lakukan saja, tetapi sesungguhnya ini benar-benar mereka datang hadir di Biak untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di mana dari presentasi yang telah disampaikan, ada program-program yang memang sangat relevan dengan program kami pemerintah daerah yang terus kita dorong saat ini. Terutama baik sektor pariwisata, kemudian perikanan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga kita berharap dalam kurun waktu 50 hari ini, para mahasiswa ini benar-benar akan melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita pastikan bahwa ketika mereka datang, dan beraktivitas 50 hari, ketika mereka kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ada hasil atau output positif bagi masyarakat kita yang ada di gugusan Kepulauan Aimando Padedo, tetapi secara umum bagi kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan saat ini kami juga didampingi oleh beberapa pimpinan OPD ya, baik kepada saudara kepala dinas pendidikan, kesehatan, kemudian juga dari PU, ya infrastruktur, pariwisata, dan kita berharap akan ada kolaborasi yang kita lakukan selama para mahasiswa ini berada di Biak.
1: Semua masyarakat di kampung.
2: Iya.

0: Ini juga himbauan kami kepada masyarakat terutama yang ada di Kampung Sariba, tetapi juga yang ada di gugusan Kepulauan Aimando. Kita berharap dukungan dari masyarakat untuk bisa menerima, menyambut baik para mahasiswa ini untuk melaksanakan tugas KKN mereka. Dan kita berharap selama 50 hari ini masyarakat bisa secara langsung ikut membantu aktivitas yang ada. Sehingga kita bisa ya mendorong beberapa program pemerintah yang tidak bisa secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi melalui para mahasiswa ini akan dikerjakan oleh mereka. Dan ya kami berharap ada sesuatu yang berubah saat para mahasiswa ini meninggalkan kawasan atau gugusan Kepulauan Aimando.
1: Terima kasih Pak. Kemudian saya bersama Pak dosen pembimbing Pak Rahmat. Pak Rahmat, apa yang mau ditambahkan terkait dengan kegiatan kali ini yang tidak ada yang berbeda Pak?
2: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa sekalian. Saya Rahmat Wijaya, dosen pembimbing lapangan KKN UGM Unit Jatimpura. Jadi tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN yaitu di Kampung Sariba Aimando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor. Saya kira ini adalah suatu kebanggaan bagi kami bagaimana UGM bisa menjalin kerjasama dengan Pemda dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya 1-2 tahun, tapi kita sudah mulai dari 2018 hingga saat ini. Nah, ini adalah bukti bahwa KKN ini bisa membantu beberapa program pemerintah daerah dan juga bisa memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi KKN. Nah, khususnya kali ini untuk tahun 2026 mahasiswa akan fokus di Kampung Sariba dan sekitarnya bagaimana kita bisa membantu bersama pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kampung Sariba khususnya pariwisata dan juga perikanan. Terima kasih Pak Bupati.
1: Peringat demikian wawancara kami dengan Pak Bapak Bupati, Bapak Marcus Provenus Consumer, dan salah satu dosen pembimbing yaitu Bapak Ahmad. Karena ada penerimaan mahasiswa KPN UGM ELOK 2026, mereka akan ada di BIA hingga bulan Agustus, awal Agustus 2026. Langsung dari Gedung Negara, BIAK 1, saya kebinantan kembali ke studio. Showy, ke semasa.
3: Baik, pendengar demikian tadi sudah kita ikuti laporan terkini bersama reporter Rocky Penontonan. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, menyimak dan juga mendengarkan siaran kami dan masih terus kami akan menantikan untuk laporan-laporan selanjutnya akan disampaikan bersama reporter kami terkait dengan beragam agenda kegiatan yang tengah berlangsung di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Pro 1. Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia, Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Baik, pendengar, berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana pesta perayaan paduan suara gerejawi diinformasikan empat kategori pesta rawibiak sukses tampil di Manokwari. Ini dari kontingen pesta paduan suara gerejawi pesta rawi Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numfor mengikuti 6 kategori lomba dari 12 kategori yang diikuti Provinsi Papua pada ajang pesta rawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Dari 6 kategori tersebut, 4 diantaranya telah tampil di panggung nasional dengan baik, yakni vokal grup, paduan suara anak, paduan suara remaja pemuda, dan musik pop gerejawi. Sementara 2 sisinya dijadwalkan tampil pada hari Jumat dan Sabtu pekan ini. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Daerah LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailowa, yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Numfor, mengatakan 4 kategori yang ditampilkan kontingen Biak Numfor menjadi bagian dari upaya untuk meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor di tingkat nasional. Di mana Mailowa menyebut target utama kontingen Papua dari Kabupaten Biak Numfor selain mengejar prestasi tertinggi di 6 kategori lomba yang diikutkan, ini juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian. Pendengar, Sakarias Elmailowa mengatakan dalam perhelatan Pesta Rawi Nasional ini hadir bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dengan tujuan untuk memberikan support secara langsung kepada kontingen Biak yang akan saat tampil di panggung. Ia juga bersyukur atas penampilan kontingen Papua khususnya Biak Numfor yang dinilai berlangsung baik dan penuh penghayatan sekaligus merupakan hasil dari usaha dan kerja keras serta latihan intensif yang dilakukan dalam jangka waktu panjang. Sementara ketua kontingen Biak Numfor dari SJUDI Kewanma menambahkan persiapan peserta untuk 6 kategori lomba telah dilakukan hampir 1 tahun untuk memastikan kesiapan kontingen benar-benar siap untuk tampil memuji Tuhan di ajang bergensi tingkat nasional. Sementara itu, pendengar, ia menilai penampilan empat kategori menjadi bukti nyata dan kerja keras sekaligus inspirasi peserta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selaku kontingen, ketua kontingen Judi Wanma berharap pelatih serta kerja keras peserta kontingen Provinsi Papua asal Biak, ya, di mana ia mengatakan optimistis mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Bahkan ia mengajak seluruh masyarakat Papua dan Papua untuk mendukung dan mendoakan peserta agar tetap sehat, bersemangat, dan mampu menampilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, demikian satu informasi yang kami kutip langsung dari kbrn.co.id. Informasi lain juga, pendengar, di mana prajurit Yonif TP858 MSB Biak Numfor raih juara di Kejurda Atletik Papua. Akan kami hadirkan sesaat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Beragam informasi terupdate terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: satu dari Doni Maulana ya, menari sampai tua. Tengah mengantar kita di pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita menantikan dan mengikuti program Cek Fakta Pro 1 RRI Dia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang terilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Kabarnya fakta klaim tersebut bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoaks dilansir dari laman Tirto.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Semer Medical Center, di mana sebuah rumah sakit di Israel dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian khasmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau memicu pandemi global seperti COVID-19. Sehingga informasi yang beredar dengan tagar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2, informasi tersebut yang tengah beredar saat ini dikategorikan informasinya bersifat hoax atau tidak benar keakuratannya. Demikian kabar cek fakta edisi hari ini, pendengar. Edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Yapi Burda.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: komposer Tony Q Rastafara.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada, untuk pendengar, warga Piang, Bapak Mama, Mansar, Rinsa, dorang semua yang lagi menyimak dan juga mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Salam sehat buat semua. Ya, harapan saya semoga semua dalam kabar baik, tanpa kekurangan apapun. Yang sakit segera mungkinlah berobat ke rumah sakit atau cek langsung ke dokter ya. Dengan semangat juga pasti menemani Anda di siang hari, tengah cuaca cerah untuk saat ini ya, dengan serangkaian aktivitas Anda, berbagai nuansa kesibukan Anda yang lagi dilaksanakan siang ini. Ya, 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saya nantikan kebersamaan Anda, pendengar yang ingin bergabung bersama saya di acara kita di Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Oke, langsung saja Anda bisa bergabung baik melalui via WhatsApp kami, pesan singkat 0822-516-34612, atau juga Anda ingin langsung berbicara atau juga ngobrol santai sama saya di sini. Oke, saya nantikan saja di seluler telepon biasa ya, via telepon 0822-516-34612. Yang ingin berbagi ucapan sapaan baik melalui pesan singkat bisa. Yang ingin bergabung di WhatsApp melalui pesan singkat, saya tunggu. Yang ingin ngobrol langsung sama saya di udara, saya nantikan saja 0822-516-34612. Ya, untuk semua warga Biak, Bapak, Mansar, Rinsa, dorang semua yang lagi mendengarkan siaran kami, langsung saja. Seperti apa requestan lagunya yang ingin Anda request, akan saya hadirkan menemani semua di siang hari ini. Saya juga ucapkan selamat bertambah setahun usia juga ya. Yang hari ini mungkin tengah bertambah setahun usia, congratulations, happy birthday saja. Selamat berulang tahun. Selamat menikmati hari jadinya, bertambah setahun usia, berkat rindu yang terus Anda rayakan bersama orang-orang terkasih yang Anda rasakan lah ya, dengan keluarga atau mungkin dengan pasangan atau mungkin dengan siapa saja, sahabat, kerabat, oke. Intinya semua yang terbaik diaturkan untuk Anda semua di hari ini. Ya, saya nantikan saja, silakan 0822-516-34612, di mana saja berada, Bapak Mama, Mansar, Insar, warga Biak, para pedagang-pedagang di pasar sana, Mama yang ada di Pasar Impres Biak, Pasar Darfur, Pasar Ikan Biak, yang lagi tengah berjualan, semoga laris manis dagangannya juga di hari ini, amin. Apapun profesi pekerjaan Anda, semoga hari ini raihan rezeki terus lancar untuk kita semua, amin, berkah dalam ya. Oke, saya nantikan saja, silakan yang lain 0822-516-34612. Di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak akan hadir menemani Anda, pendengar, untuk acara kita TTS di siang hari ini. Bukan teka-teki silang, tapi Titip Tembang Siang ya. TTS hadir menemani Anda semua nanti di tempat pukul 12.02. Kita akan menantikan penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya. Saya harap yang ada yang mendengarkan, menyimak di kepulauan-kepulauan, pada Edo Aimando Numfori Oridik, warga Biak semua, Bapak Mampu, Mansar, Insaro, dorang semua bisa bergabung sama saya di sini. Yang ingin langsung berbagi ucapan lewat udara, saya tunggu layanan teleponnya, atau mungkin yang mau dipersingkat melalui pesan singkat WhatsApp, langsung saja 0822-516-34612. Saya nantikan saja, silakan pendengar yang ingin bergabung. Sebelum saya hadirkan atau saya terima telepon berikut, satu lagu dulu saya hadirkan ya, menemani kita semua di siang hari ini. Satu lagu dari Jose Amirino ya, hadir mengawali kebersamaan kita di siang hari ini. Dan untuk semua yang ingin bergabung, boleh saya nantikan saja kebersamaan Anda di line telepon yang sama, pesan singkat juga via WhatsApp yang sama 0822-516-34612.
Ya, kita break dulu untuk satu dari Hosea Mirino ya, lagu daerah Biak. Kamar Biak hadir menemani semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

pendengar, pukul 11:19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, salam sehat buat semua di mana saja berada. Ya, saya masih nantikan, masih menunggu partisipasi kebersamaan Anda bersama saya di sini, Titik Tembang Siang Pro 1 Era Bibiak. Ya, langsung saja lagu-lagu yang ingin Anda dengar atau Anda yang ingin berbagi ucapan sapaan atau juga salam-salam, saya nantikan saja di 0822-5163-4612. Ya, 0822-5163-4612. Ya, ini juga sudah ada yang bergabung ya, dengan siapa di mana nih? Ada Leisita. Selamat siang Kakak Yapi, selamat siang juga, makasih. Ya, kan request lagu kah? Kalau boleh request lagunya Agnesmu, Sebuah Rasa. Lagu spesial aja buat semua yang lagi pada monik di siang ini. Ya, untuk para pekerja juga tetap semangat ya, tetap merasakan yang terbaik. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Oke, nanti akan saya hadirkan lagunya, ditunggu saja buat Leisita. Nanti akan saya hadirkan lagunya. Makasih ya yang sudah hadir. Satu dari Agnes Monica dengan Sebuah Rasa. Ya, satu lagi silakan yang ingin bergabung 0822-5163-4612. Ada Bunda Aris seputaran Mandau. Selamat siang Bu, selamat siang juga untuk Bunda Ari ya. Minta lagu dari Jim Reef, Rivers of Babylonia. Oke, nanti akan saya hadirkan menemani semua. Terima kasih, selamat siang, salam sehat. Tolong dihadirkan lagunya, ditunggu juga kalau memang belum sempat ditemukan, dari John Tanamal untuk kamu. Oke, so sweet. Oke, akan saya hadirkan. Makasih saja buat Bunda Ari Sultan Mando. Terima kasih sudah bergabung. Dua pendengar yang sudah hadir, ada Leisita, ada Bunda Ari, nanti akan saya pulihkan lagunya. Ditunggu saja ya via WhatsApp kita 0822-5163-4612. Untuk kamu dengan Sebuah Rasa. Iya, makasih buat siapa tadi, Leisita, ada juga dari Bunda Ari di seputaran Mandau Dalam, John Tanamal ya. Oke, ditunggu saja, nanti akan saya lihat. Yang lain mungkin ada kegerangan, 0822-5163-4612. Yang ingin gabung di acara kita di Tembang Siang, kita mau memberikan ucapan sapaan entah hari ini yang tengah berbahagia. Oke, saya nantikan saja 0822-5163-4612 via WhatsApp kita, melalui pesan singkat WhatsApp atau juga melalui line telepon di 0822-5163-4612. Makasih. Ada lagi yang sudah hadir.

adekan selamat siang, nanti akan saya hadirkan lagunya dari Gigostik, tetap percaya. Oke, terima kasih adekan yang sudah hadir, salam buat keluarga semua di sana. Iya, tetap semangat ya, masih menemani Anda di siang hari ini, pendengar 3

0: Oke, saya hadirkan langsung saja tiga lagu, ada dari Agnes Monica dan Sebuah Rasa, dan juga dari Jim Reeves, River of Babylonia, ada juga dari Tikustik, Tetap Percaya. Saya hadirkan hadir menemani semua dulu, pendekar, nanti kalau Anda ingin bergabung, 0822-516-3416-12, hadirah menemani kita semua di siang hari ini. Di tembang siang nanti hingga tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, sebelum kita menantikan penyanyian Azan Zuhur akan berlangsung pada pukul 12.02 waktu Indonesia Timur. Kita break dulu, saya hadirkan dari Agnes Monica. Selamat siang, salam sehat, semoga terhibur. Lagu yang sudah request dari Leisita, dari Bunda Ari, dan juga dari Ade Ken, Seputaran Mando.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
2: tas
1: yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

Baik, pada karena rangkaian hiburan dalam tembang siang saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita menantikan penyampaian Hasan Suhur untuk daerah Biak dan sekitarnya.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak, tepat pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda dengan berbagi program siaran kami, terus hadir menyapa dan juga menemani kebersamaan Anda untuk siang hari ini. Iya, tepat pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman yang akan kami hadirkan untuk informasi layanan masyarakat. Iya, siang hari ini kami sampaikan ya pengumuman pemberitahuan untuk Anda pendengar untuk edisi 24 Juni 2026 di siang ini. Ya, tidak kami hadirkan, kami gantikan dengan berbagai program siaran kami, beragam informasi terupdate, rangkaian hiburan yang akan terus kami hadirkan mewarnai ruang dengan Anda. Nanti hingga tepat pukul 1 siang kita akan simak kembali penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kami rangkum dalam dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kami harapkan Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Di mana SMA Negeri 3 Biak siapkan 15 Chromebook untuk dukung SPMB. Ya, SPMB online maksud kami. Di mana sejumlah sekolah mulai melakukan berbagai persiapan menyambut pelaksanaan sistem penerimaan murid baru alias SPMB tahun pelajaran 2026-2027 di Kabupaten Biak Numfor. Ini salah satunya dilakukan oleh SMA Negeri 3 Biak Kota, pendengar. Yaitu Restin Yusuf mengatakan tahun ini ketiga sekolah melaksanakan proses penerimaan murid baru secara online sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Untuk pendaftaran itu sendiri dari SMA 3 menyiapkan 15 Chromebook yang ada di sekolah, fasilitas sekolah ditambah dengan laptop milik Bapak Ibu Guru, panitia, ujarnya. Selain perangkat komputer, sekolah juga menyediakan akses internet gratis bagi calon murid dan orang tua yang membutuhkan bantuan selama proses pendaftaran berlangsung. Ia mengatakan melaksanakan tugas di ruang sekretariat dan itu siapkan akses internet atau jaringan secara gratis. Ini menjadi fasilitas gratis untuk bapak, mama, dan anak-anak yang akan melaksanakan pendaftaran, ucapnya. Padahal Rasti menjelaskan sekolah ini juga membantu calon murid melakukan pengkinian data. Sejak 22 hingga 23 Juni, langkah ini dilakukan untuk membantu peserta yang mengalami kendala dalam proses pembaruan data secara daring. Menurutnya, kuota penerimaan siswa baru di SMA Negeri 3 Biak tahun ini sebanyak 180 siswa atau 5 rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 36 siswa per kelas. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi data selesai, sekolah akan melaksanakan tes literasi, numerasi, serta wawasan.

pembelajaran di sekolah. Pendengar, SPMB SMA Negeri 3 Biak Kota untuk tahun ini dilaksanakan melalui 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, di mana hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 4 Juli 2026, dilanjutkan pendaftaran ulang pada 6 hingga 8 Juli, serta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS akan berlangsung pada 13 hingga 18 Juli 2026. Ya, demikian satu informasi pendengar yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id. Tepat pukul 12.25 waktu Indonesia Timur, berbagai informasi terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Iya, dari Anditi semenjak ada dirimu ya, hadir mana-mana yang anda pendengar. Tidak terasa 55 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Artinya kebersamaan kita 5 menit tersisa menuju pukul 13 atau pukul 1 siang. Kita akan kembali simak penyampaian berita olahraga dari Pro 3 yang akan kami hadirkan melalui dinamika dunia olahraga tepat pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami Pro 1 RR Ribiak di FM 96.1 MHz. Selamat siang, selamat mengikuti rangkaian hiburan berbagai informasi yang terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Untuk menang, kenapa enggak?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Pada kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
3: Spirit and determination.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
4: Itu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Timboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian deh. Enggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
3: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian.

rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar enggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Ayo cermat memilih informasi.

Iya, padahal terbakar untuk Anda. Demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro3 yang Anda dengarkan bersama melalui dinamika dunia olahraga dari Pro3 Jakarta. Kembali ada bersama kami Pro1 RRI Biak. Seperti biasa pendengar, selepas penyampaian warta berita Pro3 dengan rangkuman berita olahraga, kembali Anda bersama kami di program siaran selanjutnya yang akan hadir udah biak siang saat ini pendengar. Meskipun cuaca siang ini cukup mendung ya, namun tidak batasi semangat dan juga kebersamaan Anda bersama kami Pro1 RRI Biak. Ya, selanjutnya menemani Anda menantikan kebersamaan kita pendengar di siang hari ini, nuansa lagu-lagu dangdut saya hadirkan untuk Anda menghibur kebersamaan kita di acara Kau Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tetap bersama kami di FM 96.1 MHz. Selamat siang, semoga terhibur. Beragam nuansa lagu-lagu dangdut hadir terus menemani Anda di siang hari ini. Selamat siang, semoga terhibur.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami, Pro Satu Radio Biak. Tidak terasa waktu bergulir terus ya, cuaca hujan tidak batasi semangat kita tetap berdangdut riang. Oke, di siang hari ini, meskipun tengah cuaca hujan ya, tidak batasi kebersamaan kita untuk terus bersemangat berdendang riang, goyang dangdut asik. Ya, ngusir semua segala penat, bahkan yang lagi pada gegana, gelisah galau merana. Oke, tetap happy terus ya sama saya di sini. Kita masih di dangdutan, terus menemani Anda pada kar. Iya, cuaca hujan, semangatnya dangdutan terus ada untuk Anda pada kar. Tidak terasa waktu bergulir terus menghantar kita di menit ke-53. Lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Artinya kebersamaan kita selang 7 menit lagi menuju pukul 15 atau ke jam 3 sore. Saya akan sudahi saja di acara kita Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita siap menuju untuk penyampaian berita daerah yang akan kami rangkum dalam buletin sore tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, dengan semangat masih menemani Anda pada gar. Dua lagu tersisa saya hadirkan saja. Ada dari Ari Lopez featuring Via Seran, Bukan Aku Menolak Cintamu. Ada juga dari Caca Handika dengan Jam Dinding. Jam Dinding terus berputar ya. Oke, saya hadirkan saja menemani semua di siang hari ini. Salam dangdut asik, semoga terhibur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita tepat pukul 15 saat ini.
1: Inilah Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore. Menghadirkan beragam informasi menarik dan sejumlah informasi terupdate lainnya akan kami hadirkan dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Buletin Sore selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Kita awali berita pertama, Bupati Biak Numfor terima 30 mahasiswa KKN PPM UGM yang akan digelar di Saribra Aimando Padaido. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tririan berikut ini.
1: Numfor Markus Octavianus Manstembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2 2026 dari Universitas Gajah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur E. Rahmat A. Sriwijaya. Selama 50 hari ke depan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra mengatakan program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Sariba, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2: Kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN, kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor. Dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping, Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini. Proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari.
1: Bupati selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimando Padaido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat A. Sriwijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan KKN UGM. Rahmat mengatakan, melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
3: Jadi tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktekkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Saribra, Aimando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor.
1: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, selama 50 hari di Saribra Bromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
4: Selama 50 hari kita akan mengerjakan proker-proker yang sudah kami rancang di hari-hari sebelumnya, dan dengan harapan proker-proker itu dapat belajar berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di Pulau Bromsi, khususnya Kampung Sariberan.
5: Yang program-program penting yang utamanya apa aja sih?
4: Mungkin untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang menggunakan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di Pulau Bromsi, kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai program kerja yang ada di pendidikan. Kemudian pemerintahan nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu masyarakat yang ada.
1: Untuk diketahui, mahasiswa KKN UPPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota, dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar Rapos Parawi Biak Numfor sukses tampilkan 4 kategori lomba di ajang Pes Parawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Laluan berikut ini.
6: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numfor mengikuti 6 kategori lomba dari 12 kategori yang diikuti Provinsi Papua pada ajang Pes Parawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Dari 6 kategori tersebut, 4 diantaranya telah tampil di panggung nasional dengan baik, yakni vokal grup, paduan suara anak, paduan suara remaja pemuda, dan musik pop gerejawi. Sementara 2 sisanya dijadwalkan tampil pada hari Jumat dan Sabtu pekan ini. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Daerah LPPD Biak Numfor, Sakarias Elmailoa, yang juga penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, mengatakan 4 kategori yang ditampilkan kontingen Biak Numfor menjadi bagian dari upaya untuk meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor di tingkat nasional. Mailoa menyebut target utama kontingen Papua dari Kabupaten Biak Numfor selain mengejar prestasi tertinggi di 6 kategori lomba yang diikuti, juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian. Sakarias Elmailoa mengatakan dalam perhelatan Pes Parawi Nasional ini hadir bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dengan tujuan untuk memberikan support secara langsung kepada kontingen Biak Numfor saat tampil di panggung. Ia bersyukur atas penampilan kontingen Papua khususnya Biak Numfor yang dinilai berlangsung baik dan penuh penghayatan, sekaligus merupakan hasil dari usaha dan kerja keras serta latihan intensif yang dilakukan dalam jangka waktu panjang.
7: Selain dari Provinsi Papua, kami dari Kabupaten Biak Numfor dengan full team lengkap untuk memberikan dukungan untuk 6 kategori dari 12 kategori yang dipertandingkan dalam lomba Pes Parawi tingkat nasional. Biak Numfor mewakili 6 kategori. Masih ada 2 kategori nanti pada hari Jumat dan hari Sabtu, ya. Mohon doa restu bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua secara khusus Kabupaten Biak Numfor untuk memberikan support, dukungan, dan lebih khusus dalam doa.
6: Sementara Ketua Kontingen Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma menambahkan persiapan peserta untuk 6 kategori lomba telah dilakukan hampir 1 tahun untuk memastikan kesiapan kontingen benar-benar siap untuk tampil memuji Tuhan di ajang bergengsi tingkat nasional. Ia menilai penampilan 4 kategori menjadi bukti nyata dan kerja keras sekaligus inspirasi peserta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan.
8: Puji Tuhan di segala tempat, tapi juga di Pes Parawi Nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat. Kontingen Papua melalui MPG dapat memberikan suara yang terbaik, pertama untuk memuji Tuhan dan juga memberi warna di Pes Parawi ke-14 ini.
6: Selaku Ketua Kontingen, Yudi Wanma berharap 2 kategori yang belum mendapat kesempatan tampil hendaknya mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus membanggakan Provinsi Papua. Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, pelatih, serta kerja keras peserta, kontingen Provinsi Papua asal asal Biak Numfor optimis mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus mendukung dan mendoakan peserta agar tetap sehat, bersemangat, dan mampu menampilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dari Manokwari, Roni Leluan melaporkan.
0: Bapeda Biak Numfor mulai distribusikan SPPT PBB di wilayah distrik Biak Kota. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
9: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Biak Numfor memulai pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Distrik Biak Kota dan Distrik Samova. Penyerahan dilakukan langsung di Pendopo Distrik Biak Kota kepada para Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung Selasa 23 Juni 2026. Kepala Bidang Penetapan Bapenda Biak Numfor, Dr. Randa Rona Sule MSI menjelaskan, penyerahan ini disesuaikan dengan situasi di lapangan dengan harapan para lurah dan kepala kampung bisa segera menyalurkan ke seluruh wajib pajak di wilayah masing-masing. Ia menegaskan target waktu pendistribusian dan batas akhir pembayaran, masyarakat diminta segera membayar sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026 agar tidak dikenakan sanksi keterlambatan.
10: Dan ini diharapkan kepala-kepala kelurahan ataupun kepala kampung langsung menyalurkan ataupun mendistribusikan ke warga masyarakat atau wajib pajak yang ada di wilayahnya. Iya, untuk pembagian ini kami harapkan Juli itu sudah selesai. Kalau Biak Kota dengan Samova, untuk distrik Biak Kota dan Samova, bulan ini harus selesai. Ya, seluruh distrik nanti karena masih ada pencetakan SPPT lagi, nanti kami edarkan ke distrik-distrik yang lain.
9: Sementara itu, Kepala Distrik Biak Kota, Martin Kaviar, menghimbau dan mengarahkan para kepala kampung, lurah, RT, dan RW untuk berperan aktif menyalurkan hingga ke tangan wajib pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mendukung pembangunan daerah. Kedepan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan ulang dan peremajaan data wajib pajak. Hal ini untuk memastikan data akurat dan membantu masyarakat yang mungkin mengalami kendala administrasi.
11: Kami mengharapkan agar SPPT Pajak Bumi Bangunan yang diserahkan di hari ini dapat tersalur sampai ke wajib pajak, dalam hal ini masyarakat, sehingga benar-benar kita akan taat akan wajib pajak. Terkait dengan wajib pajak, kami rencanakan kami akan turun langsung ke setiap kelurahan dan kampung untuk mendata ulang kembali wajib pajak yang sampai dengan saat ini masih belum melakukan peremajaan data, baik itu terkait dengan wajib pajak yang sampai dengan saat ini masih tertunda, sehingga benar-benar memastikan bahwa wajib pajak itu ada di tempat, karena terkesan bahwa yang sampai dengan saat ini wajib pajaknya tidak taat terhadap pembayaran pajak, baik itu pajak bumi bangunan maupun pajak-pajak usaha yang lain.
9: Kepala Kampung Suapodibo, Nehemia Ronsumre, menyatakan dukungan penuh dari tingkat kampung dalam memberikan pemahaman yang baik kepada warga agar sadar dan taat dalam membayar pajak.
12: Kami sebagai pemerintah kampung, kami juga mendukung program pemerintah untuk menjalankan program wajib pajak di setiap kampung. Himbauan kami adalah kami memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat supaya mereka juga memahami wajib pajak, sehingga semua yang diinginkan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik.
9: Dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah, perangkat wilayah, dan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan proses pendistribusian dan pembayaran PBB dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat waktu.
0: Pada karena Bulog Biak pastikan stok beras aman untuk Biak Numfor dan Supiori hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tri Rian.
1: Kepala Perum Bulog Subdive Biak Armin Banjar mengatakan stok beras Bulog untuk Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori di saat ini dalam kondisi aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Armin mengungkapkan saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tersedia di gudang Bulog Biak mencapai sekitar 1.600 ton dan akan terus bertambah melalui pengiriman berikutnya.
13: Stok ini mungkin sampai akhir tahun masih bertahan ya, karena kita rencana pengeluaran dalam waktu dekat ini rencana ada tambahan bantuan pangan itu sekitar 255 ton per bulan alokasi, rencana penambahan itu ada sekitar 3 bulan, jadi dibutuhkan sekitar 700-an ton. Nanti sementara untuk pengeluaran rutin mungkin ada antara 200-an sampai 250. Jadi kalau stok kita masuk semuanya 2.000 lebih sampai akhir tahun, di biar aman beras banyak. Nah, untuk penyelenggaraan pengelolaan sudah selesai. Ya, sudah selesai semua. Di biak kami sudah selesaikan pendistribusian. Dokumen juga kita sudah kirim semua, tinggal verifikasi. Dan bahkan sudah ada penugasan untuk yang berikut. Tinggal verifikasi.
1: Menurutnya, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasaran. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menjalankan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Disebutkan untuk stok minyak kita yang berasal dari skema Domestic Market Obligation atau DMO yang saat ini belum tersedia di gudang Bulog, distribusi terakhir ke pasar tradisional dilakukan pada April 2006 lalu. Meski demikian, Arwin menegaskan pasokan minyak kita yang masuk ke Bulog Aceh Biak sepanjang tahun 2026 sebenarnya cukup besar. Sebagian besar stok telah dialokasikan untuk program bantuan pemerintah.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi menarik lainnya. Peran sektor pertanian dan peternakan di Biak Numfor untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Kita ikuti laporan selengkapnya kembali dilaporkan reporter Rin Arini berikut ini.
1: Sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Biak Numfor dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kedua sektor ini menjadi andalan dalam menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya, subsektor pertanian, peternakan dan perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan sumber daya dan potensi daerah diarahkan agar kontribusinya terhadap keuangan daerah dapat terkelola dengan baik dan sesuai ketentuan. Untuk sektor peternakan, pengembangan difokuskan pada komoditas unggulan yang sudah berjalan, yakni ayam potong dan ayam petelur. Langkah ini diambil karena dinilai memiliki prospek yang baik dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi daerah.
2: Subsektor peternakan, pertanian secara umum, Mbak, apakah itu dari peternakan, kemudian pertanian dan perkebunan. Tentu itu merupakan sektor yang sangat strategis, baik dari untuk peningkatan PAD, pemerintah daerah, kemudian juga untuk optimisasi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tentu juga yang paling penting itu memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita ini. Kemudian dari tiga sektor ini kita akan kembangkan ke depannya terkait dengan PAD, kemana PAD tersebut tetap masih di regulasi, ada regulasi yaitu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan distribusi daerah. Tentu kita akan mengacu dan berpijak pada aturan yang berlaku. Kemudian sektor-sektor yang lain seperti di sektor peternakan mungkin kita akan kembangkan tetap ayam potong dan ayam petelur ke depannya. Kemudian untuk peternakan juga akan kita kembangkan sarana RPHU yang langsung beriringan dengan peningkatan PAD.
1: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Biak Numfor, Teris Royer, menjelaskan asosiasi yang dibentuk pada Desember 2024 ini beranggotakan 65 peternak ayam petelur yang tersebar di 19 distrik di Biak Numfor. Produksi telur yang dihasilkan tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi juga sudah dipasok keluar daerah seperti Wamena, Waropen, Mambramo, dan Supiori. Teri menekankan bahwa telur hasil produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan produk dari luar daerah. Menurutnya, jika hasil produksi bisa berjalan baik dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah, maka dalam kurun satu tahun saja, APU bisa berkontribusi untuk PAD bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
3: Harapan kita adalah ketika kerjasama, kolaborasi, asosiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh perlindungan dari pemerintah daerah berupa regulasi kepada kami, para peternak asosiasi di Kabupaten Biak Numfor untuk betul-betul serius memperhatikan kami para peternak untuk membatasi bahkan memutuskan mata rantai telur-telur yang didatangkan dari luar. Dengan sendirinya maka telur produksi telur lokal itu akan meningkat. Peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah ini yang menjadi role control bagi kami untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan demikian.
1: Diharapkan melalui kolaborasi dan kerjasama yang kuat, sektor pertanian dan peternakan tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan daerah, tapi juga dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
0: Kita beralih informasi dunia olahraga. Pendengar, Bermani Boxing Biak Numfor siap tampil di kejuaraan tinju Bupati Kap Supiori Agustus mendatang. Informasi selengkapnya masih dilaporkan reporter Rin Arini berikut ini.

0: Iya, pada karena kita melangkah informasi berikut, kami ajak Anda kita ikuti wawancara reporter Dinar ini bersama Bupati Biak Numfor dan dosen pembimbing lapangan KKN UGM Unit Biak Numfor terkait penerimaan 30 mahasiswa KKN PPN UGM Biak Elok 2026. Kita ikuti informasi selengkapnya dalam sesi wawancara berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara kami bersama Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, terkait penerimaan 30 mahasiswa KKN PPN Universitas Gajah Mada Elok 2026 oleh Bupati Biak Numfor di Gedung Negara Biak 1, Rabu 24 Juni 2026. Baik Bapak Bupati, boleh dijelaskan terkait penerimaan mahasiswa UGM tahun 2026 yang rencananya akan melaksanakan KKN di Kampung Sadibra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando.
2: Pendengar setia RRI di mana saja berada, ya saat ini kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor, dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini.
1: Seperti apa program-program yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa KKN ini?
2: Proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari di lokasi pelaksanaan KKN. Dan tepatnya tahun ini, pelaksanaan KKN UGM tahun 2026 ini, kita arahkan di distrik Aimando, tepatnya di Kampung Sadibra, Pulau Bromsi ya. Ini salah satu tujuannya adalah ya pertama para mahasiswa ini melaksanakan tugas mereka dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kita berharap para mahasiswa ini ketika melaksanakan tugas KKN ini bukan sebuah formalitas yang mereka lakukan saja, tetapi sesungguhnya ini benar-benar mereka datang hadir di Biak untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di mana dari presentasi yang telah disampaikan, ada program-program yang memang sangat relevan dengan program kami pemerintah daerah yang terus kita dorong saat ini. Terutama baik sektor pariwisata, kemudian perikanan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Pemerintah daerah ke depan kepada mahasiswa UGM dalam pelaksanaan KKN.
2: Kita berharap dalam kurun waktu 50 hari ini, para mahasiswa ini benar-benar akan melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita pastikan bahwa ketika mereka datang dan beraktivitas 50 hari, ketika mereka kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ada hasil atau output positif bagi masyarakat kita yang ada di gugusan Kepulauan Aimando Padedo, tetapi secara umum bagi kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan saat ini kami juga didampingi oleh beberapa kepimpinan OPD, ya baik kepada saudara kepala dinas pendidikan, kesehatan, kemudian juga dari PU, ya infrastruktur, pariwisata, dan kita berharap akan ada kolaborasi yang kita lakukan selama para mahasiswa ini berada di Biak.
1: Apa pesan dan himbauan untuk warga di Kampung Sadibra?
2: Himbauan kami kepada masyarakat terutama yang ada di Kampung Sadibra, tetapi juga yang ada di gugusan Kepulauan Aimando, kita berharap dukungan dari masyarakat untuk bisa menerima, menyambut baik para mahasiswa ini untuk melaksanakan tugas KKN mereka. Dan kita berharap selama 50 hari ini masyarakat bisa secara langsung

0: bisa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus. Tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Saribra, Aimando.
1: Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah Biak Numfor?
0: Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor. Saya kira ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, bagaimana UGM bisa menjalin kerjasama dengan Pemda dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya 1-2 tahun, tapi kita sudah mulai dari 2018 hingga saat ini. Nah, ini adalah bukti bahwa KKN ini bisa membantu beberapa program pemerintah daerah dan juga bisa memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi KKN.
1: Bisa dijelaskan fokus utama yang akan dikembangkan oleh mahasiswa KKN kali ini?
0: Nah, khususnya kali ini untuk tahun 2026 mahasiswa akan fokus di Kampung Saribra dan sekitarnya, bagaimana kita bisa membantu bersama pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kampung Saribra, khususnya pariwisata dan juga perikanan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Demikian pendengar wawancara kami bersama Bupati Biak Numfor dan dosen pembimbing lapangan KKN UGM Unit Biak Numfor terkait dengan pelaksanaan KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada Biak Elok 2026.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Berita terakhir, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti rangkaian informasi dari dunia olahraga disampaikan kembali bersama reporter Ririn Arini.
1: Barmani Boxing, salah satu sasana olahraga tinju yang ada di Kabupaten Biak Numfor, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang kejuaraan tinju amatir Bupati Cup yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Supiori pada bulan Agustus 2026 mendatang. Kejuaraan ini dijadwalkan berlangsung di Pasar Sentral Supiori sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Pelatih Barmani Boxing, Tera Yaakob Marani, menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat adat Barmani serta pemuda-pemudi di wilayahnya untuk bergabung dan mendukung persiapan tim menuju ajang bergengsi tersebut. Menurutnya, keterlibatan para pemuda sangat dibutuhkan agar potensi olahraga tinju di daerah dapat terus berkembang. Sebagai persiapan, tim Barmani Boxing telah menyiapkan 6 atlet yang akan bertanding dalam berbagai kelas yang dipertandingkan. Di antaranya adalah Yan Elmarani yang akan berlaga di kelas junior putra dengan bobot 45 kg. Adapun kelas yang diperlombakan dalam kejuaraan tersebut meliputi kelas layang ringan 45 kg, kelas layang 48 kg, kelas terbang 51 kg, kelas bantam 54 kg, kelas bulu 57 kg, 60 kg, hingga kelas 69 kg. Kenam atlet yang disiapkan saat ini sedang menjalani latihan intensif baik dari segi teknik maupun kondisi fisik untuk mencapai performa terbaik saat bertanding nanti.
4: Kepada seluruh masyarakat adat Barmani untuk mengirimkan para atletnya untuk bergabung bersama dengan atlet tinju Barmani Boxing yang berada di SMA JPKT Gaur untuk dapat persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti serta dalam kejuaraan tinju amatir Bupati Cup Kabupaten Supiori yang pertama di bulan Agustus. Maka ini saya sebagai pelatih minta kepada seluruh kepala kampung yang ada di 19 kampung Barmani dapat mengarahkan pemudanya untuk mengikuti latihan bersama.
1: Tera Yaakob Marani juga mengatakan bahwa Barmani Boxing telah lama vakum mengikuti berbagai kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun provinsi, yaitu selama 15 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam pengelolaan dan kepengurusan yang belum tertata dengan baik. Sebagai mantan pelatih PPLP Provinsi Papua yang memiliki pengalaman selama 20 tahun silam, ia berharap dukungan penuh dari Pertina Biak Numfor dalam setiap ajang perlombaan, termasuk yang akan berlangsung di Supiori nanti.
4: Targetnya kita di kelas kecil yang di 45 kg akan buat yang terbaik bulan Agustus di Supiori nanti. Mudah-mudahan bisa juara pemain terbaik untuk Kabupaten Biak Numfor. Kami minta kepada Pertina untuk mendukung dan memberikan kesempatan ke semua sasana yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang ikut event di Supiori nanti. Harapan saya sebagai mantan pelatih PPLP Provinsi Papua di 20 tahun yang lalu, yang sekarang mendiam di Kabupaten Biak Numfor, Distrik Yunidori Kampung Nur pun minta kepada seluruh masyarakat Biak mendukung Pertina, agar Pertina Biak tetap jaya dan tetap eksis kembali seperti tahun-tahun yang sudah dilewati.
1: Ya, optimis petinju asuhannya bisa meraih juara yang diharapkan tidak hanya dapat mengharumkan nama Kabupaten Biak Numfor, tetapi

0: juga dapat memotivasi lebih banyak pemuda untuk mencintai olahraga dan menciptakan prestasi yang membanggakan bagi daerah.
1: Baik, pendengar, rangkaian informasi dari dunia olahraga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Epi Burda mengucapkan terima kasih, selamat sore, salam sehat untuk Anda.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan pendengar informasi kita sore hari ini, informasi hoax. Hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid 2 adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Sahmir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Pendengar, informasi hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid 2 adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dengar suaranya? Dia kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi, tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan, jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya, cegah sekarang, karena sehat itu tanggung jawab kita semua.

Ternyata dalam sejarah sepak bola dunia, nama Diego Maradona selalu dikenang sebagai legenda besar. Pemain asal Argentina ini terkenal karena kemampuan luar biasa dalam mengolah si kulit bundar. Puncak karirnya terjadi saat membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia di tahun 1986. Gol spektakuler yang ia ciptakan ke gawang Inggris hingga kini masih dikenang sebagai salah satu gol terbaik sepanjang masa. Maradona bukan hanya pemain hebat, tetapi juga simbol semangat juang dan kecintaan terhadap pesepak bola. Namanya mungkin telah menjadi sejarah, namun inspirasinya akan terus hidup di hati para pecinta sepak bola.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

أشهد أن لا

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Anda masih ditemani oleh saya Mary Mai pendengar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 18:33 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 19 tepat kita akan ikuti bersama informasi seputar Papua yang kami rangkum dalam Warta Berita Gemba Papua. Ya, selamat malam untuk Anda semua, Mansar Binsar, Awin Kamam, Insos Kabor, naik dorang semua, di mana saja berada.

0: Aku Fian.
1: Sa Seli.
0: Rambutku lurus.
1: Sa rambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Sa kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Sa suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Fian.
0: Aku Fian, sahabat Seli.
1: Sa Seli, Fian pun sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
3: Sembilan enam koma satu megahertz pro satu RRIB.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: baik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

Ya, baik pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak melalui RRI Digital dan juga di frekuensi 96,1 MHz. Waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, seperti yang sudah kami informasikan untuk Anda, setiap pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi-informasi seputar Papua yang dirangkum dalam Gema Papua. Ya, pendengar, untuk malam hari ini belum bisa kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini informasi Gema Papua. Dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Mary Mai di sini dengan rangkaian hiburan dan juga inspirasi motivasi untuk Anda, ya. Peringat nanti pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu bagi umat Hindu di Kota Biak dan juga di mana saja berada yang mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak melalui RRI Digital dan juga melalui FM 96,1 MHz. Kami temani Anda dengan tembang-tembang hiburan di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua.

0: Ya, baik pendengar, kami mohon maaf. Kami akan mengajak Anda untuk ikuti informasi aktual seputar Papua dari RRI Wamena.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
2: Ya, berita pertama kita awali dari Bovendigul, pendengar, di mana BMKG prediksi peluang hujan di Bovendigul masih rendah hingga Agustus. Masyarakat diminta bijak menggunakan air. Berikut laporan dari Imam Kemarudin dari RRI Bovendigul.
3: Itu segi kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus depan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Bovendigul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Bovendigul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
3: Kondisinya sebagaimana saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Bovendigul ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung pasti ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan, tapi masih ada hujan.
4: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Bovendigul. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita menuju ke Biak Ngupur, pendengar, di mana Bulog Biak pastikan stok beras aman untuk Biak Ngupur dan Sipiori. Trin Rian melaporkan dari RRI Biak.
5: Kepala Perum Bulog Subdive Biak Armin Banjar mengatakan stok beras Bulog untuk Kabupaten Biak Nufor dan Kabupaten Supiori di saat ini dalam kondisi aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Armin mengungkapkan saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang tersedia di gudang Bulog Biak mencapai sekitar 1.600 ton dan akan terus bertambah melalui pengiriman berikutnya.
6: Nanti ada rencana masuk juga dari Sulawesi, mungkin sekitar 250 ton. Jadi kalau sampai stok ini mungkin sampai akhir tahun masih bertahan ya, karena kita rencana pengeluaran dalam waktu dekat ini rencana ada tambahan bantuan pangan itu sekitar 255 ton per bulan alokasi. Rencana penambahan itu ada sekitar 3 bulan, jadi dibutuhkan sekitar 700 ton. Nah, nanti sementara untuk pengeluaran rutin mungkin ada antara 200-an sampai 250. Jadi kalau stok kita masuk semuanya 2.000 lebih sampai akhir tahun, biar aman beras.
5: Menurutnya, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi pangan guna menjaga stabilitas pasokan serta harga beras di pasaran. Selain menyiapkan cadangan beras pemerintah, Bulog juga menjalankan program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Disebutkan untuk stok minyak kita yang berasal dari skema Domestic Market Obligation atau DMO yang saat ini belum tersedia di gudang Bulog, distribusi terakhir ke pasar tradisional dilakukan pada April 2006 lalu. Meski demikian, Arwin menegaskan, pasokan minyak kita yang masuk ke Bulog KC Biak sepanjang tahun 2026 sebenarnya cukup besar. Sebagian besar stok telah dialokasikan untuk program bantuan pemerintah.

0: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan tolak program cetak sawah rakyat di Pulau Kimaan. Berikut reporter Jessica Ardana dari RRI Merauke.
1: Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN cetak sawah rakyat yang direncanakan pemerintah di wilayah Pulau Kimam. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke di Aula Dinas Pertanian Merauke. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak program yang dinilai memiliki kemiripan dengan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang pernah dijalankan sebelumnya. Mereka menilai program berskala besar tersebut belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat adat dan justru meninggalkan berbagai persoalan lingkungan.
2: Tuntutannya hari ini bahwa masyarakat menolak yang berbau PSN. Karena orang sudah sejak awal dengan adanya MIFE, MIRE, tidak ada hasil. Kalau PSN datang lagi, MIRE maupun MIFE meninggalkan kerusakan masif. Nah, sekarang MIFE datang lagi, PSN datang lagi yang mirip. Dan ini sudah orang trauma. Makanya kalau bicara soal PSN, orang sudah tidak trauma.
1: Masyarakat adat juga mengingatkan bahwa hilangnya hutan dan ruang hidup dapat berdampak pada keberlangsungan masyarakat Papua di masa depan. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat serta melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Jayapura di mana Pemda berprestasi di Papua terima insentif sebesar 64 miliar rupiah. Di mana Kota Jayapura raih terbanyak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan dana insentif fiskal sebesar 64 miliar kepada pemerintah daerah berprestasi di Papua. Kota Jayapura menjadi penerima insentif terbesar dengan total 8 miliar rupiah. Dana insentif tersebut diberikan dalam malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Penghargaan diberikan berdasarkan capaian kinerja daerah pada sejumlah indikator pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana insentif akan disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tito mengatakan program insentif fiskal bertujuan mendorong kompetisi positif antar daerah. Hingga putaran ke-6, total insentif yang telah disalurkan pemerintah mencapai 361 miliar. Ia berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja. Daerah yang belum memperoleh penghargaan juga diharapkan terpacu untuk berprestasi.
2: Acara ini dilaksanakan, ini yang ke-6 ini ya, untuk putaran pertama. Tujuan kita sekali lagi adalah untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah, timbul iklim kompetitif untuk maju antar kepala daerah, ya. Sekaligus juga ya untuk memberikan gambaran bahwa itu banyak juga kepala daerah yang berprestasi, tidak hanya yang masalah.
1: Kota Jayapura meraih penghargaan terbaik pertama kategori kreatif financing dan pengendalian inflasi. Kota Jayapura juga meraih terbaik kedua kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Dengan capaian tersebut, Kota Jayapura memperoleh insentif fiskal 8 miliar. Setiap peringkat pertama menerima 3 miliar, peringkat kedua 2 miliar, dan peringkat ketiga 1 miliar. Selain Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua masing-masing menerima insentif 6 miliar. Keduanya meraih dua penghargaan terbaik pertama pada kategori berbeda. Kabupaten Mimika menjadi terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kreatif financing tingkat kabupaten. Sementara Provinsi Papua meraih penghargaan serupa pada tingkat provinsi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 dari RRI Wamena. Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bakau di mana antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Tabina Rumpaidos dengan laporan selengkapnya.
3: Om Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen, melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan perempuan berjaya sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen YNKS Kadipanesos dalam menutup kegiatan tersebut menuturkan antusias gabungan organisasi wanita Waropen dalam kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Antusias yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian, diskusi yang hidup serta semangat berbagi pengalaman yang sangat inspiratif. Kita semua di sini sepakat bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan bukan lagi sekedar isu kesetaraan, melainkan sebuah kebutuhan strategi untuk kemajuan organisasi, bangsa, dan masyarakat.
3: Dikatakan melalui materi dan diskusi, gabungan organisasi wanita diingatkan pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik dan pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, namun tentang pengaruh serta inspirasi yang diberikan kepada orang lain.
4: Melalui materi dan diskusi yang telah kita lalui bersama, kita diingatkan kembali bahwa pemimpin perempuan memiliki kekuatan unik, empati yang kuat, ketahanan dalam menghadapi krisis, serta kemampuan kolaborasi yang inklusif. Pemimpin perempuan bukan tentang gelar atau posisi, melainkan tentang pendapat, pengaruh, dan inspirasi yang kita beri kepada orang lain.
3: Ketua DPRK Waropen Yeneke Dipan berharap seluruh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang didapat selama kegiatan tersebut berlangsung tidak terhenti. Namun setelah kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan berakhir, GW dapat menjadi agen perubahan pada lingkungan masing-masing serta praktekkan ilmu yang didapat. Tetap saling mendukung sesama perempuan dan teruslah berani mengambil ruang untuk memimpin. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kita menuju ke Provinsi Papua Tengah, tepatnya dari Kota Nabire, pendengar, di mana peningkatan kapasitas ASN di bidang perdagangan Papua Tengah melalui pelatihan teknis diharapkan mampu memahami aturan dan mekanisme pengawasan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Robi Vanindi.
5: Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan selama 4 hari. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis Meki Tenoye Eshut dalam keterangannya Selasa 23 Juni 2024 menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung Senin 22 Juni hingga Kamis 25 Juni 2026 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Menurutnya, perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian di daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
6: Kegiatan dari pelatihan ini, khusus dari bidang perdagangan, terkait pelatihan teknis, tujuan kami yang pertama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota,

0: Ya, kita menuju ke Papua Pegunungan, pendengar, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Ilham Kadirandi Cori dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda terus mempersiapkan peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry yang akan digelar di Kampung Tagenek, Distrik Yalengga. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi momentum pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, mengatakan berbagai persiapan terus dimatangkan bersama dinas terkait, pemerintah distrik, dan para perajin lokal. Persiapan meliputi kesiapan lokasi, akomodasi, ketersediaan produk noken dan kopi yang akan dipamerkan hingga aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, Noken Cendrawasih merupakan produk kerajinan unggulan yang memadukan keaslian rajutan noken tradisional dengan motif dan filosofi burung cendrawasih. Produk tersebut diharapkan menjadi identitas budaya sekaligus memiliki nilai ekonomi yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Idawati juga menjelaskan bahwa pemilihan distrik Yalengga sebagai lokasi peluncuran merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah distrik. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Selain mengangkat kerajinan noken, Dekranasda juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal melalui program Kopi Agroforestry. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya mama-mama perajin dan petani kopi di wilayah Yalengga. Peluncuran Noken Cendrawasih dan Kopi Agroforestry dijadwalkan dihadiri unsur Forkopimda Jayawijaya, pimpinan OPD, pelaku UMKM, serta tokoh adat. Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kerajinan tangan dan pasar murah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Cori melaporkan.
0: Ya, laporan dari reporter RRI Wamena tadi, Ilham Kadirandi Cori, sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1 Papua edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Kota Dingin, Lembah Balem, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Subagini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh pendengar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerah dan karunia-Nya kita dalam keadaan suasana penuh sukacita untuk memperingati Hari Raya Kuningan dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Para pendengar yang saya hormati, Hari Raya Kuningan dirayakan 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Jika galungan melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan, maka Kuningan merupakan puncak dari rangkaian perayaan tersebut. Pada hari suci ini diyakini bahwa para dewa, para leluhur suci, dan roh leluhur yang telah hadir memberikan berkah kepada umat akan kembali ke alamnya masing-masing setelah memberikan tuntunan dan restu kepada keturunannya. Hari Raya Kuningan mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan Dharma bukan hanya dirayakan dalam bentuk upacara dan persembahan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kita mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar selalu berada di jalan kebenaran. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Trikaya Parisude, yaitu Manacika, berpikir yang baik dan benar; Wacika, berkata yang baik, sopan dan jujur; Kaika, berbuat yang baik serta bermanfaat bagi sesama. Apabila ketiga hal tersebut dapat kita jalankan, maka makna Hari Raya Kuningan akan benar-benar hidup dalam diri kita. Pendengar yang berbahagia, warna kuning yang identik dengan Hari Raya Kuningan memiliki makna kemakmuran, kebijaksanaan, kemuliaan, dan sinar pengetahuan. Warna kuning mengingatkan kita agar senantiasa menerangi kehidupan dengan ilmu pengetahuan, kebajikan, serta kasih sayang kepada sesama. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu juga mempersembahkan berbagai sarana upacara sebagai simbol rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwase. Namun yang lebih penting daripada persembahan lahiriah adalah persembahan batin berupa ketulusan hati, keikhlasan, dan kesungguhan dalam menjalankan Dharma. Di era modern saat ini, tantangan kehidupan semakin kompleks. Pengaruh teknologi, media sosial, gaya hidup konsumtif, serta menurunnya kepedulian sosial seringkali membuat manusia lupa akan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, Hari Raya Kuningan mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup, memperkuat iman, mempererat hubungan dengan keluarga, menghormati orang tua dan leluhur, serta membangun persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, maupun budaya. Sebagai umat Hindu, kita juga diajarkan nilai Trihita Karana, yaitu membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau pariangan.
sesama manusia atau pawongan, dan alam semesta palemahan. Bila ketiga hubungan ini terpelihara dengan baik, maka kehidupan akan dipenuhi kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Para pendengar yang saya hormati, marilah kita menjadikan Hari Raya Kuningan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri. Sudahkah kita menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita menjadi pribadi yang jujur, penuh kasih, rendah hati, dan bermanfaat bagi orang lain? Semoga semangat Hari Raya Kuningan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan di jalan dharma, menjadi pribadi yang berbudi luhur, serta mampu memberikan teladan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa agar senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan kepada kita semua. Om Santi, Santi, Santi.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Mira, aku ngomong sama kamu ya.
1: Mas, aku baru pulang kerja. Bisa nggak jangan marah-marah terus?
0: Hampir setiap hari kamu pulang kerja malam terus. Kamu nggak ingat kalau kamu punya tanggung jawab sama dia?
1: Mas, dia kan kita titip ke ibu kamu. Jadi nggak ada masalah kan, Mas? Kalau kamu pulang kerja duluan, kamu yang jemput dia ke rumah ibu. Begitu juga kalau aku yang pulang duluan. Kan selama ini begitu.
0: Iya, awalnya memang aku pikir itu solusi yang bagus buat dia. Tapi makin kesini aku lihat kamu makin gak ada perhatian dan tanggung jawab sama anakku sendiri ya.
1: Maksudnya?
0: Mira, denger ya. Kamu pergi pagi, terus titipkan dia ke ibu. Lalu kamu pulang malam saat dia sudah tidur. Paginya begitu lagi. Belum hari Minggu, kamu juga sibuk dengan kerjaan kantor kamu yang kamu bawa pulang. Dia kamu biarkan main handphone sepanjang hari, dan kamu tetap gak ngerti maksud aku.
1: Ah, sudahlah Mas. Gak bosan apa ribut terus. Aku mau istirahat.
2: Kenapa? Kamu bertengkar lagi dengan Mira ya?
0: Biasalah Pak. Mira tetap gak mau diajari. Keras kepala Pak.
2: Masalah dalam rumah tangga itu biasa, Wan. Yang penting selalu usahakan solusi terbaik. Ya, bicarakan baik-baiklah.
0: Ya, Mira dari dulu memang wanita pekerja keras, Pak. Tapi aku pikir setelah menikah dan punya anak, dia akan bisa membagi waktunya dengan baik. Tapi ini...
3: Cucu kesayangan nenek. Pintar sekali kalau main sama teman-teman.
4: Iya, seru.
3: Sekarang dia makan dulu ya. Udah bisa ambil makanan sendiri kan?
4: Bisa, Nek, bisa. Dia kan sudah besar.
3: Pinter. Ya udah ganti baju dulu sana.
4: Lihat jawabku.
3: Kenapa, Wan? Wajah kamu kusut gitu. Lihat tuh anak kamu. Ceria dia.
0: Itulah, Bu. Di sini dia mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak. Nah, kalau di rumah, mamanya sibuk gak jelas, Bu.
3: Ibu paham perasaan kamu. Tapi selama dia di sini, kami akan berikan yang terbaik buat dia, Wan.
0: Irwan yakin, Bu, kalau soal itu. Tapi Irwan juga ingin Mira memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Itu aja.
2: Jadi, Wan, rumah tangga itu menyatukan dua orang yang berbeda. Terus mempertemukan dua keluarga besar yang juga berbeda. Jadi, Bapak harap kamu jangan bosan untuk terus mengajak Mira bicara soal ini. Tapi ingat ya, Wan, ya, bicara dengan kepala dingin. Bisa kan berdiskusi tentang rumah tangga kalian? Apalagi kalian pasangan muda.
0: Iya, Pak.
4: Ma, Mama, kita main yuk.
1: Mama lagi kerja ya, sayang. Dia main aja dulu.
0: Mira, tunda dulu kerjaan kamu sebentar. Tuh, dia ngajak kamu main loh.
1: Iya, Mas. Ini sedikit lagi kok, hampir selesai.
4: Ma, Mama, besok ada teman dia yang ulang tahun di sekolah. Mama datang temani dia ya.
1: Iya, sayang.
4: Habis itu, kita jalan-jalan ya, Ma. Seperti teman-teman dia yang ada mamanya.
0: Iya, sayang. Mama pasti temani dia besok ke sekolah, ya?
4: Hore! Dia senang, Pak. Teman-teman pasti terkejut melihat mama dia.
0: Memang kenapa, Nak?
4: Karena mama tidak pernah ke sekolah dia. Teman-teman bilang kalau dia pasti tidak punya mama.

0: Bunda?
1: Iya, Ma. Tapi dia bilang kalau dia punya mama. Mereka nggak percaya. Ma, mama besok ke sekolah dia ya.
0: Iya, sayang. Mama janji besok mama akan datang ke sekolah dia ya.
1: Iya, dia sayang, Mama.
0: Sayang. Mama sayang dia, Nak.
1: Iya, Ma. Dia ingin teman-teman tahu kalau dia masih punya mama.
0: Maafkan mama ya, Nak.
2: Dia sudah tidur. Ayo, kamu juga harus istirahat.
0: Iya, Mas.
2: Jadi besok kamu beneran bisa ke sekolah dia.
0: Mas, maafkan aku. Aku gak nyangka kalau dia menanggung hal seperti itu di sekolahnya.
2: Untung dia anak yang pintar. Tetap bisa ceria di rumah.
0: Besok aku akan minta izin di kantor untuk bisa menemani dia, Mas.
2: Mas paham kerjaan kamu. Ya, mudah-mudahan kamu lebih bisa mengatur waktu lah. Ya, minimal pulang tepat waktu sehingga masih bisa main bersama dia.
0: Iya, Mas. Di kantor, aku hanya ingin lebih baik dari yang lain. Sehingga aku kerja keras, Mas.
2: Sayang, Mas tahu dari dulu kamu karyawan teladan. Tapi sekarang kamu sudah dengan posisi berbeda. Kamu sudah menikah, sudah punya anak, punya tanggung jawab lain. Mas kan gak pernah larang kamu untuk bekerja.
0: Iya, Mas. Kadang rasa gak percaya aja kalau membiarkan teman lainnya mengerjakan tugas di kantor.
2: Nah, ini salah satunya. Berikan kepercayaan untuk orang lain. Biarkan juga orang lain berkembang.
0: Iya, Mas.
2: Dia masih punya mama. Iya kan?
0: Mas Irwan.
2: Ya, maaf. Maaf, kok bercanda. Terima kasih ya, kamu bisa ngerti hal ini.
0: Iya, Mas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan

batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episode penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia
6: menurutnya program tersebut akan memperkuat pendidikan ekonomi di pesantren sebagai bagian dari kegiatan
0: ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: ini diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 hari ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lusi Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lusi menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu... Dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang, Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan, dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita ikuti bersama

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 21:57 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tepat pukul 22 kita akan ikuti siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu yang akan kami relay dari Pro 1 Jakarta.

Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Iya, baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Ikut-ikut ya.
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Banyak lah wah.
2: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya tuh. Luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
0: Oh tetap ada itu bagaimana gitu ya.
3: Iya ya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana.
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja
1: Bang. Oke okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke okay, itu aja ya. Baik.
1: Oke okay, Bang Albert.
0: Siap. Terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Ini,
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke okay, kita okay. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail. Apa
0: iya.
4: Kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana,
2: Do?
4: Kenal ya, Bang Cina ya?
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh, iya, iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya iya iya di Mahakam iya menada itu di pusat kota itu Mas Dino. You know.
2: Betul betul.
4: Oke kita langsung ke pertanyaan ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja saya nyanyi aja belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh belum ya ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Pertanyaannya siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
1: Siap. Oke, okay, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Okay. Itu aja maka Bung Leman di Lampung itu aja maka
1: okay, Assalamualaikum Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala hidup karena asmara.
2: Olala hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri
2: ada
5: batasnya. Olala biar saja saling menjaga. Olala
1: apa lo ya?
0: Oke langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan Luis berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke siap nanti kesana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh, silakan.
5: Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Adi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
6: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam
2: kenal. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa
7: tadi namanya? Tapi saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Selamat Mbak Yanti.
2: Ya, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah. 89 itu mulai. Ya. Kantora.
7: Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke. Okay, ditunggu ya.
7: Siap. Terus. Pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
2: show
7: di mana begitu?
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
7: dan Mas Yudi, Mbak Ita pernama Sari.
6: Siap.
7: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luas lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudi Smail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak
6: kebagian. Oh oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke. Okay.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa
6: enggak
8: kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya.
1: Iya.
8: Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada. untuk jadi kita bisa mengenalkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
8: Cinta Kapur Mantan.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Itu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
2: Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
6: Masih gimana di... ceritanya tetap ada? Maksudnya
1: bisa tetap eksis.
6: Oh, harus dijawab ya.
1: Begitu,
6: gimana Dino? Gimana Bang
1: gimana,
6: Dino?
1: Bang Dino.
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi. Mm-mm. Gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan Mika ya?
6: Ya ya ya ya. Ya.
2: Itu gitu.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
6: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor? Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Ya ya ya ya ya. Ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua
2: musisi
6: ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
6: Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya, yang
1: bukan yang Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal
1: selain
6: mungkin
1: vokal,
6: ya.
2: Bandnya berarti G-band.
6: G-band
2: itu band Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi.
6: Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya?
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
6: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Bon Gaga.
1: Oh, Lady Gaga.
6: Ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya, gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu ya.
2: Nyanyi aja naik.
1: Jadi nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
6: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
6: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Taejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
6: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Iya. Oh, yeah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas Betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya
2: samba,
1: loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya
2: kantornya. Iya, berempat,
0: ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90 iya. Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh,
3: iya,
2: nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya. Iya, iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama Rosa,
0: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya di
0: musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi orang di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
1: Gitu,
0: amin.
1: Gitu
0: amin.
1: Loh.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap Ayu.
2: Kita ke sana ya,
3: Mita ya.
0: Ya. Boleh, silakan.
3: Namanya Pak Bija, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
2: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di Banyuwangi.
1: Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Patmawati di Manado, untuk Putama Genda di Bondowoso, untuk Putama Genda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya semoga ke depannya Bang Dino semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam
7: Candy.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke.
7: Okay. Ya.
0: Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawanmu Abang Benjo atas sapaan yang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh Polsek RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo, teman.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Teteh.
9: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
9: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Api, Teteh.
9: Betul. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan Kang ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
9: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: di Jawa Barat.
9: Ya, Jawa Barat. Oh, itu mah. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
9: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
9: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
9: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Nanti dijawab.
9: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: asiknya
9: bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Oke, dijawab.
9: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
9: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Bang.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
10: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
11: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
11: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Ya, bukan dinosaurus ya. Yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
11: Iya, Dino Kantora. Salam kenal. Selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Kendari. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida. Huh? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
11: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh, saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudin.
11: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampaian iku anu emang.
0: Sampaian iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wah, punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka nih.
1: Aku Suka.
2: Yang collab sama
0: Hari Mamamu.
2: Aksi gaya dandananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya. Udah,
0: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
2: Ke skip.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian. Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya.
1: Banyak sukanya
2: karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok. Wah, gureng.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan, Anton. Bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin
1: itu
2: banget.
1: Yang benar.
2: Tapi jadi beli, kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya ya. Kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu sekolahan vokal. Geronimo itu ya?
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya, ditawarin.
0: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, ya, sama-sama. Sama-sama kita.
1: Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album?
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: mas?
0: Untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu, bener ya.
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya
1: monggo,
3: yang mau plastik, yang
1: faktor
3: monggo, yang digital monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak
0: Cita juga
1: Mas Gila?
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo-monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu Pidi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio.
4: Di seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Ita, Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset, itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Bener, jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Antoni
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
0: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Sudibyo ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Cutianti.
2: Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo
1: itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat sekarang.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Mbak Yanti ya.
0: Oh.
1: Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis. Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
7: Kantora. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Kli.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tuh.
1: Tapi Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: saya mendengar
7: di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Aku
8: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
8: Thank you, Mbak Ita.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah
1: disebutin
0: dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di
2: Lenusa, Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, mau canda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak? Yang
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Kita pakai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
1: iya.
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah. Udah.
0: Apa?
1: Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke. Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun

0: Aku suka, kamu suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
1: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih Mas.
0: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Buat Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng satu.
2: Ya kan, satu bawa pulang ya Purwacaraka. Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
1: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya lima pertanyaan ada satu yang terjawab.
0: Lumayan satu ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
0: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu. Lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
1: Yes.
0: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul banget.
0: Kita dengerin
1: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya, Mas? Garing, Mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam
0: tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Waduh, aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
0: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi memidio asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini, Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas iya, Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu, Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Jurus 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling loh.
0: Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malehelo lagu Lady dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya jadi nemu juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
2: Tokyo, Dino. Iya, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong itu?
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julaksa Runding.
0: Oh, Julaksa Runding. Julaksa Rundeng.
1: Oke, ya, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Kantora ya, silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya, baru perdana boleh. Dan nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat
3: itu
1: udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta. Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih, Mas Dino. Apa yang akan disampaikan, mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Ya. Begitu.
2: Kurang, iya nanti. Saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh diputar, iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh.
1: Di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: saya
0: rindu.
2: Bilangin ya.
1: Ya.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
4: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama siang berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk edisi malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, nantikan kembali ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu setiap hari Rabu malam pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar, sudah pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya sampai di sini pula rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 hingga saat lagi kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda, dan kita jumpa lagi nanti esok hari edisi siar hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Ketemu lagi besok sama Mbak Rahma pukul 11 siang sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa diperiksa kembali kondisi rumah Anda, pintu, jendela, ya, garasi kendaraan Anda juga sudah semuanya harus dalam kondisi terkunci dengan baik. Dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Semoga mimpinya mimpi yang indah malam hari ini. Esok bangun pagi dengan tubuh yang segar dan juga tetap sehat dan bugar. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini, saya Rahmadan, standby rekan teknik Bung Okto. Kami berdua pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Nyela Radio Republik Indonesia Biak. Kembali mudara menemani Anda untuk edisi pagi ini, Kamis 25 Juni 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Biak yang kembali mengudara menemani Anda melalui FM 96.1 MHz dan MW 1044 kHz. Selamat pagi, inilah Pro 1 RRI Biak. Kami yang bertugas, saya Abi Burdam bersama Pro Ikram Yuslir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan terimalah salam nasional kami. Tetap merdeka.

0: Bola nomor 9 Johan Manzambi, dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis, dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain belakang Kanada kini ada di situ. Kembali Cornelis mencoba menggiring bola, umpan terobosan maksudnya ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi, dia kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnson. Back kanan ini maju, kirimkan ke tengah cepat kepada Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek untuk pertahanan lawan, umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya, saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya sudah kami lihat, kita nantikan, dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tiga jalan, berganti tekanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba mengirim bola, melepas tembakan, masuk! Masuk, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi. Sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brembolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras, saudara-saudara, berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0, saudara-saudara, untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun dua gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi, saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luke de Porgelores mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba, terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan Koinere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepatnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sahannya, langsung tendang sudah bola keluar, meninggalkan lapan pemasomi, meninggalkan daerah kotak penalti. Namun kali ini terjadi body cut yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya, masih 17 Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brembolo. Ya, Pak, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, sampai ancang-ancang kami lihat pemain Kanada. Ya, si rambut keribo ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Borgles melebar ke sektor kiri, dia kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutak-katik sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, sodorkan bola pendek, dia cepat melihat di segera setengah, terjadi lagi perebutan, kini terus Kanada mencoba serangan, cepat melihat di segera setengah sudah, dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston. Bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnston, kebersihkan ikram langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana, disambut saja bola tadi, jadi terjadi kop mulut gawang, masih dihadang saudara-saudara, namun bersama-sama dengan kami lihat terjadi tendangan-tendangan nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan, ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss, dan kini silakan pendek saja, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, tendang ke mulut gawang saja, oh ternyata masih jauh Cornelis, tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua karena terjadi benturan atau membentur pemain belakang? Dia sudah dilakukan pendek saja, menggiring bola, dia angkat ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, oh melambung saudara-saudara, ditinju saja oleh penjaga gawang Swiss dan disambung saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, dan kini bola berganti, Swiss mencoba mengetekanan tetapi patah di tengah jalan, ada di sana penjaga gawang Maxim Crépion langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan, melambung tinggi saudara-saudara, yang dituju adalah pemain sayap kiri di sana, gerak tipu sendak dia mencoba melewati dua pemain berkasih, dia mencoba jantung pertahanan kesebelasan Swiss, namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi, pemain yang sangat gagah perkasa ini, pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, berikan bola pendek cepatnya dari sektor kanan, jantung pertahanan kesebelasan Swiss, jadi perebutan di sana, namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola, selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Dan baiklah saudara begar, nampaknya kelihatan terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss. Apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada? Yang jelas tadi kami lihat wasit menunjuk satu titik tendangan bebas, nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara. Ya, bola sudah dihadapi penjaga gawang, dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
1: Memasuki menit ke-62, kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi, maksud kami, umpan lagi kali ini ke tengah, coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan, masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini. Kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada, umpan lagi ke depan, yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada, Jonathan ataupun Johnston, umpan lagi ke depan, yang dimaksud adalah tadi Buchanan, dan ini arahkan lagi ke tengah, pemain nomor terus bermain 1-2 kali ini memasukkan kotak penalti, hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti, namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji. Pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi. Masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss. Dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo. Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Embolo. Maksudnya tadi Jacques kepada Embolo. Sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras, hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja. Dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi. Masih Elvedi kepada Akanji, pemain Inter Milan ini. Masih Akanji, dorong lagi ke sebelah kanan, masih Elvedi kali ini bekerja sama-sama Johnston. Masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi, dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri, umpan ke depan, yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi, Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC, tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss ini Elvedi mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola, hasilkan hanya tendangan gawang, sudah dilakukan cepat oleh Kobel, arahkan lagi kan ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mezambi tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada, satu pemain dari Swiss ya ini akan, ataupun Mezambi masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan, pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague karena satu pemain dari Swiss ini Mezambi terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada sama pemain nomor 22 yakni Leira berbahaya tadi. Memang pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7 sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4 jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini. Bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja, yang dituju adalah Martin Kripo, arahkan lagi kali ke sebelah kirinya kepada Cornelius, masih Cornelius bermain 1-2 kali ini, Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada, coba lagi kali ini build up lagi serangan dari belakang, masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller, kali ini masih para pemain dari tim Kanada coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini, tidak henti di situ kali ini. Para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini. Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain dari Kanada terangkat ke kiri. Masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss, terutama Forgeles mampu, maksud kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mensergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss kali ini akan di ambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya kali ini, siapa yang ketujuh, tendangan sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, ditiju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel, kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada, ke sebelah kanan, masih kali ini Lira, umpan lagi ke depan, yang ketujuh adalah Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez, lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada, hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti Arhan kali ini sudah dilakukan. Jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada. Maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah. Tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss kali ini. Balik ke Estague. Estague mampu merasa kali ini. Bermain 1-2 dalam kotak penalti. Masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leira, masih Leira Coba lagi, lebih tangan lagi. Pemain nomor 25 tadi, Saliba. Umpan lagi ke sebelah kirinya. Dorong kepada David. Rene David, pemain Juventus ini. Menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Leira. Umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada. Masih dari sebelah kiri. Leira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Miller. Arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusut dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidersenbrick dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit. Dan Bung Tovani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
2: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss. Kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan. Namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Embolo yang tidak egois di mulut gawang. Meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Miller, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Miller di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senpi.
1: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
2: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan. Meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senpi.
1: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
2: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Widmer, juga pemain yang cukup senior, 33 tahun, yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan. Seolah-olah Swiss juga membaca apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kanada, menciptakan strategi yang kontradiktif, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan perubahan juga dilakukan oleh tim Swiss. Anak asuhan dari Murat Yakin ini akan juga mempertahankan keunggulan kah atau memang menambah keunggulan? Kita nantikan. Dropball sudah dilakukan, akan dilempar saja oleh kiper dari Swiss, Kobel. Masih memegang bola. Kanan memang diganti oleh Promise David yang memang menjadi penyerang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Kobel dari belakang arahkan kepada Akanji dari kiri. Kali ini Akanji ke sebelah kiri kepada Rodriguez tadi. Tapi cocoran dilakukan tadi oleh Lia Miller membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermain kali ini tahan dada, umpan lagi ke tengah. Yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira. Lira dari tengah, lagi-lagi pada Esteco. Mane Esteco, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santainya kepada Cornelius, kepada Forgores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah, penalti, serangan ke kanan, masuk! Guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak atau 1 gol. Penyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas 1 gol oleh Promise David yang baru masuk, dan terbukti Bung Tovani langsung terjadi gol.
2: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Louis Regus.
1: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ketempokan ini. Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke dalam penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada, menghasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan, akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estekau. Kali ini dengan kaki kanannya Estekau meririk tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju, karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit-peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain.

0: nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya. Terus berdiskusi dua pemain ini, siapa akan yang memberikan umpan, kita nantikan. Akankah menciptakan gol penyama kedudukan? STQ lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju? Sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Peluit sudah dibunyikan, akankah Liam ataupun STQ umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Oh, sundulan dari Cornelius tadi. Umpan yang baik tadi dari STQ menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye, tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat Cornelius kan ini kepada Cornelius, umpan lagi back pass jauh kepada Kripo. Masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini, Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan, yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan. Berbahaya tadi, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga meliuk-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss. Sayang sekali tidak menemui sasaran, dan hingga menit ke-80 ini, Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
1: Ya, saudara-saudara bergar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara, yang kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, kami lihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana. Ada dua pemain Swiss yang mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kutak kali sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albiser di situ, dibayangi dua pemain, dan kali ini terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan kesebelasan Kanada, namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru. Kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Maxim Kreviu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru-biru-biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promise David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya. Lagi-lagi kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Swiss, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss. Bersama itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, Lari digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri dilakukan pendek saja.

Kapten kesebelasan Kakak langsung mundur jauh ke belakang. Dia kirimkan kepada Nico. Nico berikan umpan lagi dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang Nico Elvedi. Pemain belakang kesebelasan Swiss ini kebersamaan dikirimkan lemparannya apakah kepada Kapten Kakak langsung berikan kepada pemain Manzambi. Manzambi menggiring bola mendekati kotak penalti, umpan ke mulut. Oh, satu tendangan Manzambi tadi maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Crépeau dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Lampu disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain atau penjaga gawang Grigor Kobel. Kobel kirimkan ke depan yang dituju adalah Jokadis Santam salah umpannya. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada. Ada dua pemain yang menghadapi bola. Apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga ataupun ya pelatih Swiss kami kira menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya karena memang pertandingan menit-menit terakhir ini sangat kini satu serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke tekanan sebentar dia tetapi kali ini patah di tengah jalan diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapakah melakukan lemparan ke dalam ini. Bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul. Ambil ancang-ancang. Andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke akhir babak kedua. Tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss. Salah umpannya tarik ke belakang lagi. Mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Swiss dengan demikian selamatlah gawang Swiss kini mencoba membangun tekanan menggiring bola dia merangsang tentang pertahanan berbahaya saudara-saudara serangan dari Swiss ini kami lihat pemain nomor punggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas saudara-saudara bola pendek ke depan tarik ke belakang lagi dengan kostum merah-merah menjala ini bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur-ulur waktu saja tarik lagi ke tengah coba diburu lagi dari belakang cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah Kapten Kakak di sana terjadi perebutan saudara-saudara akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola tetapi kali ini Grand Kakak pemain yang sangat cerdas datang Miller membantu menggiring bola dia mendekat dari kotak penalti Swiss masih kutak-kutik tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya berhasil lepas dia angkat ke mulut gawang berbahaya. Oh, sayang-sayang saudara-saudara satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, kop bola terjadi di sana gratibus senarnya dibuang ke luar kotak penalti oleh pemain Kanada Swiss maksud kami dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait kaki atau menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dandoye ini dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. Sehingga Swiss kembali membangun serangan namun salah umpannya saudara-saudara serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada
Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Ada Cornelius di situ. Mengkutak ketik sebentar dia. Setelah bola pendek ke depan dia cepat menggiring bola. Mendekat cerai berbahaya. Serang ada di sana. Kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan. Yaitu ada pemain Jakob Savelbourg. Mencoba kirimkan ke tengah. Terjadi lagi perebutan. Oh, maksudnya umpan tadi kepada Miller. Tetapi sayang umpannya begitu cepat. Gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya memastikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada cepat menggiring bola. Kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba kurikatik sebentar dia bayang-bayang dari belakang berhasil, untung saja ada di sana. Kami lihat dengan cepat menggiring bola melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tipu sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap David, ya Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, kita nantikan pelatih Kanada Jesse Marsh nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas silakan langsung ke mulut ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Kanada. Dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah cepat menggiring bola, takkan negara langgrak timus sedak dia kutakkan sebentar dia angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di kop duel terjadi sana, ada pemain Kanada berikan umpan tetapi dua pemain Swiss saudara-saudara mencoba menghadang bola. Ada dua pemain tadi, ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Sodoka lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat bulu kawan, terjadi kegol, sundul. Oh, ternyata 1 2 3 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti, tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola, sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja, jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini. Dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez saudara-saudara. Ya, kita nantikan sudah lakukan langsung dikirimkan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss. Ya, kita nantikan. Oh, ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada, karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Johnston kembalikan saja kepada penjaga gawangnya, langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola, kami lihat merasuk ke jantung pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Kanada ini, namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Nico Elperdi, langsung Elperdi langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Kita nantikan. Ya, cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini Jesse Marsh, pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat. Lemparan ke dalam sukan langsung ke gawang, kop duel terjadi, heading saja, oh, jatuh di pelukan penjaga gawang dari Swiss yaitu
Maxim, saudara-saudara, berkhasmas kami Gregor Kobel dengan cepat dia menyelamatkan bola, satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi, untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah daerah Raja sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 cepat menggiring bola, Remo Frezel coba menggiring bola, masih merasa kita untuk bertahan lawan, gerikan bola pendek saja dia, buta kering sebentar, mencoba angkat gerak tetap lagi, berbahaya, ada dua pemain Swiss di situ, tetapi kali bola kandas, datang lagi kakak kapten kesebelasan, mundur jauh ke belakang dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Ricardo di sana, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 dan Doye, tetapi kali ini serangannya gagal, dan bola akhirnya menjadikan lapangan pertandingan ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ketika cepat menggiring bola dia, merasa kita untuk bertahan, angkat bulu gawang, lepas, oh, satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen, tetapi bolanya keluar, disabu saja keluar lapan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada. Nampaknya Kanada dalam mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu, karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu waktu normal. Kita nantikan Johnson akan melakukan lemparan dari sektor back kiri daerah lawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas, datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi, ada Dawson langsung ke mulut kawan, terjadi kebelut, kop di sana, oh, keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah didatang langsung ke luar pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss, tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan, tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Kesebelasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada, kita nantikan. Dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang, ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, Gratimus sinaknya mencoba berusaha angkat bulu gawang, terjadi kontrol sudut bulu gawang, sangat tepat sundulan kepala Johnson, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya, Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Dan kini kita nantikan, sudah tinggal 30 detik lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor, ya, sebelah kiri. Sudah dilakukan langsung kemulut gawang, terjadi kemulut di sana, terjadi perebutan. Kini Kanada bangun serangan umpan ke dalam kelas huding saja, lepas tembakan kemulut gawang, lagi-lagi berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak. Kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cordolis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.

0: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggempur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
1: Iya, 5 pergantian pemain yang dilakukan JC Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Yo, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk mengamankan gawangnya.
0: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4, dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
0: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu

Baik, pendengar selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami untuk menantikan dan juga mengikuti tadi siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B di mana Swiss berjumpa dengan Kanada yang sudah kita ikuti bersama dengan kemenangan diambil dari Swiss 1-0. Iya, tepat pukul 5 lebih 59 menit saat ini kami akhiri untuk kebersamaan kita mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B di mana Swiss berjumpa dengan Kanada. Nanti akan kembali lagi rangkaian informasi siaran langsung bola akan kembali hadir menemani Anda pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, yang akan dihadirkan langsung siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup C dari Skotlandia versus Brasil. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada kar tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama saat ini penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, adapun topik utama buletin pagi diantaranya Bupati Biak Numfor terima 30 mahasiswa KKN PPM UGM yang akan digelar di Saribra Aimando Pataido. Pesparawi Biak Numfor sukses tampilkan 4 kategori lomba di ajang Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Pendengar, itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Mengakhiri buletin pagi, kami akan sampaikan wawancara. Itulah topik utama kali ini. Buletin selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biak Numfor terima 30 mahasiswa KKN PPM UGM yang akan digelar Saribra Aimando Pataido. Laporan selengkapnya kita ikuti disampaikan bersama reporter Tri Riyad berikut ini.
1: Markus Octavianus Manstembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2026 dari Universitas Gadjah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur E. Rahmat Asri Wijaya. Selama 50 hari ke depan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando Pataido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra mengatakan program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Sariba, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2: Kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN, kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor. Dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping, Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini. Dalam proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari.
1: Bupati selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimando Pataido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat Asri Wijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan KKN UGM. Rahmat mengatakan, melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
3: Jadi tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN itu di Kampung Saribra Aimando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor.
1: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, menyebut selama 50 hari di Saribra Bromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
4: Selama 50 hari kita akan mengerjakan proker-proker yang sudah kami rancang di hari-hari sebelumnya, dan dengan harapan proker-proker itu dapat belajar berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di Pulau Bromsi, khususnya Kampung Saribra. Gitu.
1: Yang program-program penting yang utamanya apa aja sih?
4: Mungkin untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang menggunakan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di Pulau Bromsi. Kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai program kerja yang ada di pendidikan. Kemudian pemerintahan nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu masyarakat yang ada.
1: Untuk diketahui, mahasiswa KKN PPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota, dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Pesparawi Biak Numfor sukses tampilkan 4 kategori lomba di ajang Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Laporan selengkapnya disampaikan bersama reporter kami, Ronyel Loluan, berikut ini.
5: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numfor mengikuti 6 kategori lomba dari 12 kategori yang diikuti Provinsi Papua pada ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Dari 6 kategori tersebut, 4 diantaranya telah tampil di panggung nasional dengan baik, yakni vokal grup, paduan suara anak, paduan suara remaja pemuda, dan musik pop gerejawi. Sementara 2 sisanya dijadwalkan tampil pada hari Jumat dan Sabtu pekan ini. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor, Sakarias Elmailoa, yang juga penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, mengatakan 4 kategori yang ditampilkan kontingen Biak Numfor menjadi bagian dari upaya untuk meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor di tingkat nasional. Mailoa menyebut target utama kontingen Papua dari Kabupaten Biak Numfor selain mengejar prestasi tertinggi di 6 kategori lomba yang diikuti, juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian. Sakarias Elmailoa mengatakan dalam perhelatan Pesparawi Nasional ini hadir bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dengan tujuan untuk memberikan support secara langsung kepada kontingen Biak Numfor saat tampil di panggung. Ia bersyukur atas penampilan kontingen Papua khususnya Biak Numfor yang dinilai berlangsung baik dan penuh penghayatan, sekaligus merupakan hasil dari usaha dan kerja keras serta latihan intensif yang dilakukan dalam jangka waktu panjang.
6: Selain dari Provinsi Papua, kami dari Kabupaten Biak Numfor dengan full team lengkap untuk memberikan dukungan untuk 6 kategori dari 12 kategori yang ditentukan dalam lomba Pesparawi tingkat nasional. Biak Numfor mewakili 6 kategori. Masih ada 2 kategori nanti pada hari Jumat dan hari Sabtu, ya, mohon doa restu bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua secara khusus Kabupaten Biak Numfor untuk memberikan support, dukungan, dan lebih khusus dalam doa.
5: Sementara Ketua Kontingen Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma menambahkan persiapan peserta untuk 6 kategori lomba telah dilakukan hampir 1 tahun untuk memastikan kesiapan kontingen benar-benar siap untuk tampil memuji Tuhan di ajang bergengsi tingkat nasional. Ia menilai penampilan 4 kategori menjadi bukti nyata dan kerja keras sekaligus inspirasi peserta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan.
7: Puji Tuhan di segala tempat, tapi juga di Pesparawi Nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat. Kontingen Papua melalui MPG dapat memberikan suara yang terbaik, pertama untuk memuji Tuhan dan juga memberi warna di Pesparawi ke-14 ini.
5: Selaku Ketua Kontingen, Yudi Wanma berharap 2 kategori yang belum mendapat kesempatan tampil hendaknya mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus membanggakan Provinsi Papua. Dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, pelatih, serta kerja keras peserta, kontingen Provinsi Papua AC asal Biak Numfor optimis mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus mendukung dan mendoakan peserta agar tetap sehat, bersemangat, dan mampu menampilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dari Manokwari, Roni Lololuan melaporkan.
0: Pendengar, peran sektor pertanian dan peternakan di Biak Numfor untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Din Arini berikut ini.
8: Sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Biak Numfor dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga sebagai penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kedua sektor ini menjadi andalan dalam menciptakan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya, subsektor pertanian, peternakan, dan perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam pengembangannya, pemerintah daerah tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan sumber daya dan potensi daerah diarahkan agar kontribusinya terhadap keuangan daerah dapat terkelola dengan baik dan sesuai ketentuan. Untuk sektor peternakan, pengembangan difokuskan pada komoditas unggulan yang sudah berjalan, yakni ayam potong dan ayam petelur. Langkah ini diambil karena dinilai memiliki prospek yang baik dan dapat memberikan hasil yang nyata bagi daerah.
9: Subsektor peternakan, pertanian secara umum, Mbak, apakah itu dari peternakan, kemudian pertanian, dan perkebunan. Tentu itu merupakan sektor yang sangat strategis, baik dari untuk peningkatan PAD, pemerintah daerah, kemudian juga untuk optimisasi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tentu juga yang paling penting itu memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita ini. Kemudian dari tiga sektor ini kita akan kembangkan ke depannya terkait dengan PAD, kemana PAD tersebut tetap masih di regulasi, ada regulasi yaitu dengan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan distribusi daerah. Tentu kita akan mengacu dan berpijak pada aturan yang berlaku. Kemudian sektor-sektor yang lain seperti di sektor peternakan mungkin kita akan kembangkan tetap ayam potong dan ayam petelur ke depannya. Kemudian untuk peternakan juga akan kita kembangkan sarana RPHU yang langsung beriringan dengan peningkatan PAD.
8: Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas, APU Biak Numfor, Teris Royer menjelaskan, asosiasi yang dibentuk pada Desember 2024 ini beranggotakan 65 peternak ayam petelur yang tersebar di 19 distrik di Biak Numfor. Produksi telur yang dihasilkan tidak hanya mencukupi kebutuhan daerah, tetapi juga sudah dipasok keluar daerah seperti Wamena, Waropen, Mambramo, dan Supiori. Teri menekankan bahwa telur hasil produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan produk dari luar daerah. Menurutnya, jika hasil produksi bisa berjalan baik dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah, maka dalam kurun 1 tahun saja, APU bisa berkontribusi untuk PAD bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
10: Harapan kita adalah ketika kerjasama, kolaborasi, asosiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka kita juga butuh perlindungan. Kita juga butuh perlindungan dari pemerintah daerah berupa regulasi kepada kami para peternak asosiasi di Kabupaten Biak Numfor untuk betul-betul serius memperhatikan kami para peternak untuk membatasi bahkan memutuskan mata rantai telur-telur yang didatangkan dari luar. Dengan sendirinya maka telur produksi telur lokal itu akan meningkat. Peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah ini yang menjadi role control bagi kami untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan demikian.
8: Diharapkan melalui kolaborasi dan kerjasama yang kuat, sektor pertanian dan peternakan tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan daerah, tapi juga dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi berikutnya. Masyarakat adat Supior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidoran Das KKPSM Jalur 2B Rabu 24 Juni 2026 di mana pernyataan sikap itu dibacakan oleh Samuel Kapitarau selaku Manan Wirsufyoro Andei di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandar antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut pernyataan sikap yang disampaikan langsung Samuel Kapitarau selaku Manan Wirsufyoro Andei Biak Papua.
11: Dan kedudukan kami sebagai masyarakat adat pemilik hak wilayah, kami tetap berharap agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan menghormati sejarah, hak-hak masyarakat adat, nilai-nilai budaya, serta prinsip kemitraan yang adil dan saling menghormati. Kami juga menegaskan bahwa suara dan sikap yang kami sampaikan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan adat sebagai pemilik hak wilayah yang sah berdasarkan garis keturunan, sejarah penguasaan adat, dan keputusan-keputusan adat yang telah diwariskan oleh para orang tua dan leluhur kami. Dengan demikian, kami menyatakan sikap resmi masyarakat adat Sufyor Warnapa Biak Utara. Satu, mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua kami melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980. Dua, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan hak dimaksud. Tiga, menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat. Empat, mendukung penuh pembangunan bandar antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak wilayah adat. Lima, berharap pembangunan bandar antariksa dapat membawa kemajuan, kesejahteraan, pendidikan, teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat Papua secara umum. Enam, mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum adat, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan, pembangunan, dan kemajuan bersama.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Kita beralih berita terakhir. Pendengar, kami akan ajak Anda kita ikuti rangkaian wawancara reporter kami Rina Arini bersama Bupati Biak Numfor dan dosen pembimbing lapangan KKN UGM unit Biak Numfor terkait penerimaan 30 mahasiswa, maksud kami KKN PPM UGM Biak Elok 2026. Kita ikuti sesi wawancara berikut ini. Selamat mendengarkan.
13: Pendengar, berikut wawancara kami bersama Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, terkait penerimaan 30 mahasiswa KKN PPN Universitas Gajah Mada Elok 2026 oleh Bupati Biak Numfor di Gedung Negara Biak 1, Rabu 24 Juni 2026. Baik Bapak Bupati, boleh dijelaskan terkait penerimaan mahasiswa UGM tahun 2026 yang rencananya akan melaksanakan KKN di Kampung Sabibra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando.
2: Pendengar setia RRI di mana saja berada, ya saat ini kami berada di Gedung Negara Biak Nomor 1 di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor, dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping Bapak Rahmat. Ya tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini.
13: Seperti apa program-program yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa KKN ini?
2: Proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari di lokasi pelaksanaan KKN. Dan tepatnya tahun ini, pelaksanaan KKN UGM tahun 2026 ini, kita arahkan di distrik Aimando, tepatnya di Kampung Sabibra, Pulau Bromsi ya. Ini salah satu tujuannya adalah ya pertama para mahasiswa ini melaksanakan tugas mereka dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kita berharap para mahasiswa ini ketika melaksanakan tugas KKN ini bukan sebuah formalitas yang mereka lakukan saja, tetapi sesungguhnya ini benar-benar mereka datang hadir di Biak untuk melaksanakan kewajiban mereka, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di mana dari presentasi yang telah disampaikan ada program-program yang memang sangat relevan dengan program kami pemerintah daerah yang terus kita dorong saat ini. Terutama baik sektor pariwisata, kemudian perikanan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat.
13: Pemerintah daerah ke depan kepada mahasiswa UGM dalam pelaksanaan KKN.
2: Kita berharap dalam kurun waktu 50 hari ini para mahasiswa ini benar-benar akan melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kita pastikan bahwa ketika mereka datang dan beraktivitas 50 hari, ketika mereka kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, ada hasil atau output positif bagi masyarakat kita yang ada di gugusan Kepulauan Aimando Padedo, tetapi secara umum bagi kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan saat ini kami juga didampingi oleh beberapa kepimpinan OPD ya, baik kepada saudara kepala dinas pendidikan, kesehatan, kemudian juga dari PU ya, infrastruktur pariwisata, dan kita berharap akan ada kolaborasi yang kita lakukan selama para mahasiswa ini berada di Biak.
13: Apa pesan dan himbauan untuk warga di Kampung Sabibra?
2: Himbauan kami kepada masyarakat terutama yang ada di Kampung Sabibra tetapi juga yang ada di gugusan Kepulauan Aimando, kita berharap dukungan dari masyarakat untuk bisa menerima, menyambut baik para mahasiswa ini untuk melaksanakan tugas KKN mereka. Dan kita berharap selama 50 hari ini masyarakat bisa secara langsung ikut membantu aktivitas yang ada. Sehingga kita bisa ya mendorong beberapa program pemerintah yang tidak bisa secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi melalui para mahasiswa ini akan dikerjakan oleh mereka. Dan ya kami berharap ada sesuatu yang berubah saat para mahasiswa ini meninggalkan kawasan atau gugusan Kepulauan Aimando.
13: Baik, terima kasih Bapak Bupati. Selanjutnya, pendengar, kami juga bersama dosen pembimbing lapangan KKN UGM Unit Biak Numfor, Bapak Rahmat Sriwijaya. Pak, bisa dijelaskan tujuan utama pelaksanaan KKN UGM di tahun 2026 ini seperti apa?
3: Jadi, tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktikkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Sabibra, Aimando.
13: Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah Biak Numfor?
3: Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor. Saya kira ini adalah suatu kebanggaan bagi kami bagaimana UGM bisa menjadi menjalin kerjasama dengan Pemda dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya 1-2 tahun, tapi kita sudah mulai dari 2018 hingga saat ini. Nah, ini adalah bukti bahwa KKN ini bisa membantu beberapa program pemerintah daerah dan juga bisa memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi KKN.
13: Bisa dijelaskan fokus utama yang akan dikembangkan oleh mahasiswa KKN kali ini?
3: Nah, khususnya kali ini untuk tahun 2026 mahasiswa akan fokus di Kampung Saribra dan sekitarnya bagaimana kita bisa membantu bersama pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kampung Saribra, khususnya pariwisata dan juga perikanan.
13: Baik, terima kasih Bapak. Demikian pendengar wawancara kami bersama Bupati Biak Numfor dan dosen pembimbing lapangan KKN UGM Unit Biak Numfor terkait dengan pelaksanaan KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada Biak Elok 2026.
0: Iya, pendengar, rangkaian wawancara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan topik utama. Bupati Biak Numfor terima 30 mahasiswa KKN PPM UGM yang akan digelar Saribra Imando Padaidu. Pesparawi Biak Numfor sukses tampilkan 4 kategori lomba di ajang Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Dengan tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Wakil tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pibur dan mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda. Tepat pukul 6:31 waktu Indonesia Timur, Anda masih menyimak dan juga mengikuti siaran kami pagi ini. Selamat pagi, Arwo BB, untuk semua yang tengah mendengarkan dan juga menyimak siaran Persatu yang terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz. Selamat pagi, selamat bersiap-siap juga dengan segala persiapan yang sudah Anda siapkan untuk melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini, baik yang di kantoran, yang di swasta, BUMN, BUMD. Dengan semangat pagi ini terus menemani Anda pendengar. Kami juga informasikan nanti tepat pukul 7 kita akan kembali menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup C, di mana Skotlandia akan kembali berjumpa melawan Brasil, akan hadir tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani Anda di suasana pagi dengan segala kesibukan rutinitas Anda di pagi ini. Mohon perhatian Anda pendengar, kami sampaikan informasi layanan masyarakat. Satu pemberitahuan pengumuman, kembali kami hadirkan dari Universitas Terbuka. Ya, ditujukan kepada semua lulusan SMA SMK paket C, adapun juga karyawan swasta BUMN BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supyori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supyori. Adapun isi pengumuman, pendengar, bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Mei sampai dengan Juli 2026. Informasi secara umum, di mana Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT juga telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BANPT Jakarta dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education, ISDE, yang bermarkas di Norwegia. 2. Adapun persyaratan calon mahasiswa, yang pertama fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir, scan KTP asli, mengisi formulir pendaftaran pas foto 3x4 berwarna, satu lembar dalam bentuk soft file, meterai 10.000 satu lembar. Khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, surat izin belajar dari kepala sekolah. Yang ketiga, adapun fakultas dan prodi yang ditawarkan. Yang pertama, FEKON atau Fakultas Ekonomi, prodi S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ekonomi Syariah, S1 Manajemen, prodi S1 Akuntansi, S1 Akuntansi Keuangan Publik, S1 Pariwisata, dan prodi S1 Kewirausahaan. Yang kedua, ada Fakultas FISIP, prodi S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hukum, S1 Sosiologi, S1 Sastra Inggris Penterjemahan, S1 Ilmu Perpustakaan, D4 Kearsipan, dan D3 Perpajakan. Yang ketiga, ada pun juga Fakultas FMIPA, prodi S1 Matematika, prodi S1 Statistik, prodi S1 Biologi, S1 Agribisnis, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Sistem Informasi, FKIP, prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, prodi S1 Pendidikan Matematika, prodi S1 Pendidikan Biologi, prodi S1 Pendidikan Fisika, prodi S1 Pendidikan Kimia, prodi S1 Pendidikan Ekonomi, prodi S1 Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Guru SD, S1 Pendidikan Guru SD Khusus Kolase, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Teknologi Pendidikan, dan S1 Pendidikan Agama Islam. Program Bidang Ilmu atau BI dan Grup dan PG PAUD, S1 PGSD, dan S1 PAUD Bidang Ilmu merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh prodi S1 PGSD dan S1 PAUD Bidang Ilmu Universitas Terbuka, diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD atau TK yang berpendidikan sarjana strata 1 atau S1 dengan latar belakang non kependidikan. Adapun lama perkuliahan selama 3 semester. Dan yang berikut, program pasca sarjana yang ditawarkan, program Magister Manajemen, Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Kelautan, Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Dasar,
Magister Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Magister Studi Lingkungan, Program Magister Hukum. Adapun lokasi dan tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UTB Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Adapun kontak person, yang pertama Ibu Mulyani SPD MPD dengan nomor kontak 0821978199979. Ibu Dera Maimuna A dengan nomor kontak 085254.

0: 2. Demikian pendengar, satu pemberitahuan pengumuman dari Universitas Terbuka mengakhiri kebersamaan kita dalam informasi layanan masyarakat pagi ini. Tetap bersama kami, beragam informasi terupdate terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda hingga tepat pukul 7. Sebelum kita menuju siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup C terkait dengan Skotlandia kembali berjumpa, Skotlandia versus Brasil tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: ...96,1 MHz Pro1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. ...96,1 MHz Pro1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita kembali menuju siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup C 2026, di mana Skotlandia kembali berjumpa melawan Brasil tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Yang berlangsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brasil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong poin Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi. Dan sementara itu tampaknya terjadi benturan, namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetujui oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta. Dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja Adrian ke sektor kiri. Di sana ada Santos, umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke area kotak penalti dari Skotlandia tadi. Namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John memulai merangsek dari sektor jantung pertahanannya sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menagihkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke-3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini, dan memasuki menit ke-4 tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
2: Ya, pergerakan kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah, namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil, sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa. Kembali lagi ke belakang, kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana, kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola, Kali ini kembali kepada Gabriel Magael. Melebar kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang. Kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Marcaen, Magael, kemudian Marquinhos kembali. Masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini. Bruno Guimarães kembali lagi. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini. Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magael. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di situ, melakukan tembakan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Enggas Gan. Kemudian ada Scott McKenna kembali. Ah, dibayang-bayang oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti Brazil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Enggas Gan. Merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini, Bung Henry, untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan. Dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius. Dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum lini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan. Dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti. Mengecoh sedikit Enggas Gan, sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick-off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Enggas Gan. Hati-hati Enggas Gan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia. Lewis Ferguson, masih Lewis Ferguson coba untuk melakukan serangan. Kali ini membangun serangan John McGinn. Ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia, yang dituju adalah Bendok di situ. Namun sayang sekali, bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan. Tidak berhasil Bendok ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam. Masih memperhatikan teman-teman siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan. Ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah, ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi mencoba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11, saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang ala arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya disada Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 nampaknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola. Pendek saja kepada Casemiro, di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribble bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menghasil bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribble dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribble bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia, Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 nampaknya Danilo. Umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi. Tidak ada teman yang menyambut dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Saat ini nomor punggung 13,
1: sana menguasai bola sepenuhnya. Tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17, ada Ben Gannon tadi. Ben Gannon dari sektor kanan serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan, dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriele melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
2: Ya, berkenaan memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Morocco. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos, bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes, balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan. Kali ini coba untuk melakukan serangan, kembali lagi ke kiri Gabriel, melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel, Marquinhos, main nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimaraes di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimaraes, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, main nomor punggung 8 Bruno, langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta, nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Main nomor punggung 8 Bruno Guimaraes ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimaraes sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan, masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimaraes di sektor kanan Brazil, berlepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung, masih gagal. Serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang ke sebelah kiri dia, ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangi oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya, yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri, Gabriel, menor punggung tiga, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil, sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
3: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu diri oleh Vinicius, langsung tendang Vinicius ke gawang, masuk! Gol! Brace dari Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini. Tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
4: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh Suarez Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius, yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
3: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat, ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
3: Henry ya, kita masih melihat, apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
4: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
3: Ya, kita masih menanti.
4: Dan benar, gol.
3: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
4: Oh, no goal ya.
3: No goal ya, no goal. Ya, ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
4: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua. Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
3: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
4: Betul.
3: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24. Tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat. Namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break,
4: water break.
2: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
4: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
2: yeah,
4: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
4: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka melakang mereka sangat payah ya.
2: Ya.
4: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
2: Ya.
4: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
2: Yeah.
4: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi
2: yeah,
4: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
4: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mental litas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia. Di sektor keadaan pertahanan dari Brazil, mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balan ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson. Di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk bantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass. Ada sambil gawang enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson. Namun berhasil dicuri oleh Danilo bolanya, disundul saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Balik lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Engasgan. Kali ini, wah, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi, operan dari Engasgan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini, sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
3: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan ke sisi gawang masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada, di sana ada Hunya kepada Reza, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi,
1: Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Guerrero dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skolani tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan tadi Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang ketujuh tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia.

0: dan alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Cannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke bola, dan bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi nih, ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
1: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya. Mas Abil memberikan aba-aba, lebar dia ke kanan. Kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos. Ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Paqueta, ada Casemiro, kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini, Lucas Paqueta, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson, masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya, apa pelan-pelan saja, ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia, menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil, masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga

0: Gabriel, main nomor punggung 3, coba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos, masih main-main Brasil, mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja ini sepertinya pemain Brazil, umpan-umpan pendek 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil. Kali ini bayang-bayangi oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi kepala ke belakang kepada Marquinhos, alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada rakunya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda oleh Brazil. Ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil dribble oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno, sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott. Scott Tomiin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan nomor 23 ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang nomor 26. Tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur. Memang kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri. Umpan lagi kepada McKenna. Umpan lagi ke depan, sorongkan. Sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong. Masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20 ada Lawrence. Umpan saja pada Gannon. Gannon merasuk ke rekor penalti, langsung syuting. Oh, kurasa pernah, masih direbut oleh Gannon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Gannon, Ben Gannon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan berhasil direbut. Dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gann. Ah, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan. Umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi, nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, oleh, ya benar sekali, Nathan Peterson. Tadi upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan. Ryan mengutik-utik dia sejenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpalikan lagi kepada Ryan, menusuk ke kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno, kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan kembali kembali, ada Vinicius dan gol! Biasa, bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimarães tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
2: Ya, harusnya hat-trick ini ya.
1: Iya, harusnya.
2: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya, dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan banget tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
0: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan mendengar, karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya, dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil, mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi satu pemain Brazil, kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil Bruno Guimarães ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang. Ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh Menor Pung 20, Latu Lucas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi pencetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
2: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jelek-jelek banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
0: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
2: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 0213844545 3866712 dan di 3523172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45+3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clark memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang memang...
0: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia, tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa, saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu
1: ya. Memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Senglen yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya, serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
2: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fan suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya.
2: Iya.
0: Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
2: Iya, sama Bung Henry, tadi permainannya sangat bagus sekali, apalagi kita melihat serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
0: Untuk poin
2: tapi
0: ya.
2: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang mematikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brazil sama Angola ya, atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka itu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
2: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
2: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli, Pak Kendi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga, Resti.
0: Jaya, siap.
3: Mbak Resti,
0: gimana?
3: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, mungkin hasilnya bukan cuma 2 gol. Bisa dari itu, jadi disimpan dulu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin melatih beras ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau perlawanan ada di Skotlandia, mungkin Neymar bisa diturunkan. Sudah 3 kali berhasil main tim Samba ini, belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
0: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya, kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin, apakah ini jurus tertentu begitu ya. Oke Pak Kendi, terima kasih, selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
1: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang cukup lama mengalami cedera ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya, yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Mm-hmm. Dan terbilang cukup nyaman lah ya.
0: Okay.
1: Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar, apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya, karena memang
0: jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya, untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
1: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang membuat memang langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
0: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu ya, bisa dibilang bahasanya ya Bung Henry ya. Oke, ada penelpon lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini. Pak Mus, pagi.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
4: Oke, siap Pak.
0: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
4: Oke, kalau saya sih skornya itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kareba?
5: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih? Gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih. Dari air putih lumayan menjadi air kopi. Mungkin biar bertahan.
5: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
0: Oke.
5: Iya. Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
0: Korea dan Australia setelah ini ya?
1: Iya, betul.
0: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8. Tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa? Pendukung South Korea nih ya?
5: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
0: Oke. Jadi nanti mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
5: Jepang.
0: Oh, tapi Jepangnya nggak main nanti. South Korea sama Australia.
5: Australia lah.
0: Australia. Yeah. Oke, baik. Itu saja, Pak Arjuna.
5: Kosong buat Brazil.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru, Pak Amin, pagi.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini nih.
6: Sedang sarapan ini.
0: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
6: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Skotlandia cuma 1 nih.
0: Gitu ya.
6: Ya cuma Skotlandia ini kayaknya agak mentalnya terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma enggak bisa di ini juga, enggak bisa diremehkan juga ini.
0: Kenapa bilang terpukul nih?
6: Sekarangnya masih berkepeten lagi, masih banyak yang ingin membobolkan gawang Brazil nih. Ya. Tapi saya memprediksikan 4-1 nih.
0: 4-1 ya. Oke, baik ya, nanti.
6: Brazil 4, Skotlandia 1.
0: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak?
6: Iya.
0: Pak menjagokan siapa di Brazil?
6: Saya di Brazil siapa? Saya semuanya sama kuat itu.
0: Gitu ya, oke. Okay. Ya. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
6: Itu.
0: Tiga-tiganya ya, oke, okay, sama kalau gitu kita Pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertosono, Mas Gilang. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Resti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gilang?
7: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya, belum ada kejutan yang berarti.
0: Artinya?
7: Seperti kalau dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah terkawal di babak penyisihan. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengenai jadi inginnya kita
0: ya.
7: Ada
0: emang butuhnya sekarang, gebrakan seperti apa sih Mas Gilang nih?
7: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Jadi sepak bola ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah. Saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa. Okay. Argentina udah
0: kita
7: kalah
0: tunggu berarti.
7: Kita tunggu yang benar-benar ada kejutan.
0: Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
7: Ini lebih seru ini kalian.
0: Kenapa? Karena Afrika, sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
7: Ya kita inginnya itu warga itu sudah berkembang. Jadi merata di mana di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil. Gimana. Gitu ya.
0: Baik kalau gitu.
7: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut saya simak RRI.
0: Terima kasih Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir Pak Udin di Boyolali. Pak Udin pagi.
8: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
8: Tentang apa lawan apa ini?
0: Mau komentar apa soal Scotland Brazil?
8: Tentang sepak bolanya apa lawan apa?
0: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
8: Oh iya ya.
0: Monitor enggak? Okay.
8: Tentang ya saya pilih Brazil lah.
0: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada
8: Indonesia, cuman karena ini Brazil sama apa.
0: Sementara 2-0, ada tambahan Brazil. Mungkin yang mau ditambah?
8: Karena Brazil terkenal ya.
0: Oh gitu ya. Yang kan belum terkenal. Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
8: Negaranya
0: aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
8: Terima kasih, pagi.
0: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
1: Ya, tadi singkat sebenarnya, kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di Piala Dunia tahun ini ya. Seperti Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama, itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang juara Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal Piala Dunia ini. Dan kalau soal skor di babak kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang. Dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk di laga
0: turun ya.
1: Iya benar.
0: Sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
1: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.
0: Baik, kalau begitu kita sama-sama akan mengikuti babak yang kedua dan saya kembalikan kepada dua rekan saya Joko dan Tomo.
9: Ya baik pendengar, kita sesaat lagi kembali akan melaporkan siaran pandangan mata babak yang kedua antara Brazil menghadapi Skotlandia di mana di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain di kubu Skotlandia di mana kapten mereka Robertson harus ditarik keluar tadi oleh pelatih Steve Clarke dengan masukkan nomor punggung 6 tampaknya. Di sana ada Kieran Tierney nampaknya. Masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick-off babak kedua telah dimulai. Kini Alison Becker umpan saja jauh tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju. Tadi ada Loren, kembalikan Loren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26 di sana ada Scott McKenna umpan ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam, kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Pakulera ataupun tadi kita masih melihat ya umpan tadi nomor punggung 20 Lukas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, mengirim bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Bruno coba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali, di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi ada Santos tampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam, mampu dikoreksi sebenarnya, lempar saja nomor punggung 4 tadi, nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson pemain Skotlandia. Kini mencoba kembali membangun serangan nomor punggung 4, di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Loren, mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Loren ataupun upaya yang dilakukan oleh Gannon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalau oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
10: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6, Kieran Tierney. Belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna. Melebar lagi kepada Nathan Peterson, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Kenny McLean di sana, melebar dia. Kali ini ada Ben Doak yang melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil. Kembali kepada Kenny McLean, coba untuk melawan serangan kali ini pemain Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola. Jack Henry ke belakang, Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat, langsung saja disapu oleh Angus Gunn. Yang dituju adalah pemain nomor 4 tadi, ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lukas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana, kali ini Ben Doak masih menguasai bola. Belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti. Men sekolah ring 7. Ah, sayang sekali. Umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul. Coba disundul oleh Scott McTominay. Namun berhasil digagalkan oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2 sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Alisson Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil masih skor 0-2, tertinggal Skotlandia dari Brazil. 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi mencatatkan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos, melebar ke kiri dia Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lukas Paqueta, ke belakang lagi ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry, melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Tahanan dari Brazil ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Main-main Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki ada kotak penalti. Namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari menor punggung 13 tadi Danilo tidak cermat, berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun berhasil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro, umpan pada Vinicius Junior, langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini di dalam kotak penalti dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Melebar ke kiri ada John, ada Tierney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana. Namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik-balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor punggung 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil. Namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi. Namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia, Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta ke belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan ke dalam kotak penalti. Ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan. Menjaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser kali ini ada Scott McKenna ke belakang lagi dia. Ada pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7 McGinn kali ini pemain nomor punggung 6 Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti namun terjatuh. Umpan Dan tadi kepada Scott McTominay, masih belum berubah kondisi kali ini. Jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brazil, meskipun sempat ada protes dari Lawrence. Namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
11: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendelay sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah, saya, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Gunn dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri, masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno, alirkan crossing ke depan di sektor kiri. Di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan, sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menyambut bola, tidak jadi. Di sana ada nomor 15, oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulai-ulai, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrew Gunn, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence. Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro, umpan back pass ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya, tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, umpan kepada Gabriel, arahkan ke depan bola kepada Santos, balik lagi kepada Gabriel, arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo, umpan ke depan, yang dituju ada Lucas Paqueta, umpan 1-2 dia bersama di sana nomor 8, ada Bruno berhasil mengkotak satu pemain dari Spalja, umpan lagi kepada Arjan. Oh, Kunya, Mateus Kunya, bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Matheus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia, sehingga tadi Matheus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Cunha sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung, melihat skema gol ini bagaimana?
1: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Matheus Cunha, dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol, dan kali ini seorang Matheus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
11: Ya, dengar, 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Matheus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya, dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali menggurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Cunha tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik umpan 1-2 bersama Mike. Umpan lagi kure ke mulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil, dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
10: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Lalu terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Brazil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney, langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya, hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia, gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba karena Vinicius Junior sudah terjebak offside ya. Masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brazil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan, kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari di Ben Doak, tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar, kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini, pemain Liverpool, asal Liverpool, dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho, pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis, ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Main-main Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ, Scott McKenna. Kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson, sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia, ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang, ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit, ada McKenna di sana, pemain nomor 26, masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia, ada John McGinn di sana, pemain nomor 19, Lewis Ferguson kepada McKenna, balik kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil, namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk, geser dia kali ini ke tengah, hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini, masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi, namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih, selain untuk mematangkan pertandingan skema tim, juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini, ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
1: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya, total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target, dan salah satunya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya, yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik, dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini, chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth, dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun, tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini, dan bahkan tadi sempat menyumbangkan asis saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
10: Yeah.
1: Dan bahkan tadi justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
10: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
1: Ya, yeah, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang menggantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya. Tapi dengan menggantikan Casemiro, berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho, karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
10: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026. Dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
11: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lagi-lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran Tierney. Umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna. Umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKean. Nomor punggung lagi umpan John. Maksudnya ke mulut gawang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi. Namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean. Umpan saja ke sektor kanan. Yang tujuh adalah Kieran Tierney. Berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan ke mulut gawang. Berhasil dipeluk tadi oleh Marinho. Oleh Matheus. Lauren tadi. Dan juga disambut tadi oleh rekannya. Nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lauren. Namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil. Yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker. Umpan saja tadi pendek Alisson kepada San, ataupun pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel. Umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi, maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini. Kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang tangan Tega Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah. Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri,

Tadi McKennie terhadap Kearney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6, ada Kieran Tierney mencoba melihat satu pemain dari Brazil. Di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clark. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti sudah dilakukan. Berbahaya, ditinju saja oleh Ellison dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia. Mampu dikuasai sepenuhnya Kieran, langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia. Mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKennie langsung disodol. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal seperti itu. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Kini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ia Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri, tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil. Ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasa ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho. Mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquez umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi. Bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angus Gunn. Skotlandia sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih aman lagi ini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan. Ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kanan nanti, masih Vinicius langsung shooting. Lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan yang dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26, ada Ryan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang
untuk mencetak hat

0: baik tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo, kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3, di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16, kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil, dari sektor tengah umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup peluit, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia, dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott Maitomine, umpan saja ke kanan kepada rekannya, ada sumber 1-2, di sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson, umpan tadi maksudnya kepada Scott Tomine, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
2: Ya, dalam 6 menit terakhir catat ada 2 peluang emas ya, yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar dia, yang akan menjadi pusat perhatian. Ini menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
1: Ya, baik. Paling ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, kali ini sudah melewati Fabinho, satu pemain Skotlandia terjatuh. Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Coba di sektor kanan ada Kieran Terry, langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi, John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7, McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney, Brazil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana, coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia. Ada Marquinhos di sana. Masih Marquinhos kembali kepada Fabinho. Coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi kepada Martinelli. Fabinho Tinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil lepas dari pemain Skotlandia, Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brasil. Namun tidak berhasil, belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, main nomor punggung 10. Bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, coba disundul oleh pemain Brazil. Namun sayang sekali, umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi, main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Hal ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia, Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana, melebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho di sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Liuk-liuk Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti, namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2. Ah, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior. karena coba untuk melewati menor punggung 23-11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanan. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada, kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
0: Ya, detik-detik memasuki waktu tambahan babak kedua. Saat ini Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil, dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko. Dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia, ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain, di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10 ada C. Adams, dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6 ada Kieran, namun terjadi lagi chip duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Tierney dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuk kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi dia, masih melik-lik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan, sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti, meskipun sudah tertinggal 0-3 masih terus berjuang tentunya, minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini tentunya. Kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, meliuk-liuk dia mencoba satu teman tadi, ada Vinicius tampaknya yang menjemput bola pendek lagi ke belakang. Di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, mampu menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia Angus Gunn jaga gawang sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri. Umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicurai oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan, sudah dilakukan, berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sundulan tadi oleh pemain dari Brazil, tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil, sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan, mengarah ke mulut gawang, di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara, dan tapi ya ada lagi serangan dari Skotlandia, Alisson, oh. Masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan, dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribel dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi bila mengoper kepada Neymar. Neymar di corner ketika penalti, mampu mengoles sempurna kepada lagi Vinicius, lakukan dengan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, umpan 1-2 di kepada Bruno, umpan lagi kepada Vinicius, masuk ke kanan penalti, Vinicius melihat dia melewati satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup baik ya, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
2: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
3: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke